Ya teman Pro 2, pagi hari ini aku pengen ngebahas tentang kegiatan apa sih yang paling kamu suka gitu ya di hari libur kamu, teman Pro 2. Ada sebagian orang gitu ya yang kalau libur tuh ya udah libur aja, slow gitu ya. Terus juga mungkin pergi ke tempat-tempat wisata gitu ya kan. Terus mungkin kayak ya santai aja gitu menikmati hari libur. Tapi ada juga nih tipe-tipe orang yang justru kalau libur itu kayaknya malah jadi lebih sibuk daripada biasanya, teman Pro 2. Yang biasanya gak masak jadi masak. Yang biasanya gak berberes jadi beberes ya kan. Terus mungkin pas lagi libur tuh, aduh mumpung lagi libur nih aku mau nyuci, aku mau jemur-jemur bantal guling dan lain sebagainya, teman Pro 2. Banyak banget agendanya ya, mau ke sana, mau ke sini, silaturahmi ke teman ataupun juga ke keluarga gitu ya, mumpung ada waktunya. Nah, kamu tuh tim yang mana, teman Pro 2? Apakah kamu tim yang kalau libur itu kamu slow gitu ya, santai menikmati hari libur, atau kamu justru yang kalau pas hari libur tuh jadi banyak acara, jadi banyak agenda yang dilaluin, teman Pro 2? Share dong pengalaman kamu gitu ya, ataupun juga jawaban kamu gitu ya ke 0811251025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Dan sekarang kita simak dulu nih info lengkap perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kami lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Hendy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi lengkap perakiraan cuaca untuk hari ini, tentunya dari rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiraan cuaca setiap hari di pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dari hari Senin sampai hari Minggu, pokoknya kita bakal ada terus. Tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Aja masih bakal nemenin kamu nih di pada Selamat Pagi Teman Pro 2 nanti jam 10.
3: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, The Lantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi The Lantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman Produa, aku mau nyapa dulu nih teman Produa yang udah gabung ke 0811251125. Ada Taufik di Godean. Hai, selamat pagi. Dia katanya tim yang kalau lagi libur malah mikirin kerjaan karena udah kebiasaan kerja setiap saat. Jadi bukan tipe orang yang tenang kalau liburan, dan kalau ketemu orang juga bahasnya kerjaan. Ya udahlah, terima aja sambil request lagunya Eklat Story. Oke deh, terima kasih Taufik sudah bergabung pagi hari ini, ya kan. Tapi kalau misal kamu enjoy ngelakuinnya ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misal kamu capek, ya udah istirahat dulu gitu ya. Ada juga Andar di Purworejo yang katanya kalau pas lagi kalau aku pas ada liburan bersihin rumput ataupun juga ngerapiin tanaman. Tapi aku kadang juga ke Jogja ke rumah kakakku yang nomor satu, nginep di sana karena emang deket dari kecil. Kadang Jogja jadi rumah keduaku. Kalau pas lagi ke Jogja boleh dong mampir ke Produa Jogja juga boleh, ya kan. Well, teman Produa, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan tentunya emang tipe-tipe orang tuh beda-beda ya teman Produa, dan kita gak bisa mengejudge gitu ya satu sama lain gitu, karena memang kebiasaan ataupun juga tabiat orang tuh beda-beda gitu ya. Yang jelas, apapun yang biasanya kamu lakukan di hari libur kamu itu emang terserah kamu gitu ya. Tapi jangan lupa nih untuk jaga kesehatan teman Produa, karena tentunya kalau kita memforsir diri kita terus-terusan tanpa kenal istirahat, ataupun juga otak kita dipaksa mikir terus gitu ya tentang kerjaan, tentang kerjaan rumah, tentang misalnya teman, tentang keluarga gitu ya, nanti juga bisa burn out teman Produa. Nah, ada baiknya kamu menarik diri untuk jeda sebentar gitu ya, walaupun mungkin bukan liburan yang gimana-gimana, karena kalau misal kamu emang udah terbiasa kerja terus, itu pasti justru bakalan gak nyaman nih untuk berlibur gitu ya kan. Ya mungkin kamu bisa istirahat sebentar, misalnya ya cuman pergi ke kafe ataupun juga duduk di depan teras rumah untuk menikmati secangkir kopi dengan benar-benar yang kayak tenang gitu ya, tanpa mikirin apa-apa yang lain. Terus juga slow down teman Produa, pelan-pelan gitu ya, karena ya gak harus selalu buru-buru juga kok di hidup ini teman Produa ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada kesempatan untuk libur, ya udah mungkin kamu bisa mengambil jeda barang 1 jam atau 2 jam gitu ya. Mungkin ya hanya untuk makan dengan tenang, menikmati setiap suapan gitu ya, atau menikmati setiap tegukan kopi di depan teras rumah sambil ngeliatin orang lewat, sambil ngeliatin sawah, ataupun juga sambil scrolling handphone gitu ya. Tapi coba deh dalam satu hari ini kamu luangkan waktu barang 1 jam gitu ya, untuk benar-benar bisa tenang dan enggak buru-buru teman Produa.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya teman Pro 2, kalau kamu biasanya pagi-pagi tuh minumnya teh anget ataupun juga kopi gitu ya kan. Nah mungkin kamu juga bisa nih minum infused water alias air yang sudah dikasih buah-buahan ataupun juga sayuran, yang tentunya ini bisa menjadi alternatif minuman gitu ya, untuk kita bisa mengurangi minum minuman manis, berperasa, berwarna dan lain-lainnya. Apalagi kalau misal pas siang-siang gitu ya teman Pro 2, rasanya kan kayak pengen minum yang dingin-dingin teman Pro 2. Nah biasanya sih kita bakal memilih minum minuman yang dingin gitu ya, terus manis. Nah itu kan kalau kebanyakan juga gak baik untuk kesehatan kita. Nah kalau misalnya kamu tuh sering banget minum minuman yang dingin, bisa nih kamu bikin infused water teman Pro 2, dimana kamu bisa menggunakan buah-buahan seperti jeruk nipis ataupun juga jeruk sunkis gitu ya kan. Bisa pakai stroberi, pakai daun mint, terus juga mungkin pakai timun gitu ya. Dan tentunya infused water ini bisa digunakan untuk mengalihkan keinginan kita gitu ya, untuk minum minuman yang mengandung gula dan juga pewarna buatan gitu teman Pro 2. Jadi basically infused water itu kan cuman air putih teman Pro 2 ya, tapi air putihnya dikasih buah-buahan dan juga sayuran gitu ya. Jadi dia itu punya aroma dan juga punya rasa yang berbeda dari hanya air putih aja. Dan emang enak banget sih minum infused water ini gitu ya, pas lagi siang-siang, lagi cuacanya yang panas gitu ya, daripada kayak ya minum minuman manis lainnya teman Pro 2. Jadi biar kita tetap bisa sehat gitu ya, terus juga enggak kebanyakan mengkonsumsi gula, tapi juga tetap bisa mendapatkan kesegaran di tengah cuaca Jogja yang terik. Nah bisa nih infused water ini bisa menjadi pilihan kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa lagi nih teman Pro 2 yang udah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Azizah di Klaten yang katanya pengen dengerin lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu. Terus juga ada Kak Tri di Playen yang baru bangun jam 7 pagi, ya kan? Katanya baru bangun semalam lembur sampai habis subuh. Aduh, enak ya Katri kalau misal habis lembur terus bisa bangun siang gitu, ya kan? Karena jadi gak kurang tidur. Terus juga ada ini Rea yang pengen request lagunya Raisa. Oke deh, semuanya yang di request lagu Indonesia nih teman Pro 2. Jadi aku puterin nanti ya habis iklan. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih ingin bergabung ke 0811251025, masih aku tunggu ya teman Pro 2, masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini aku bakalan kasih kamu 5 daftar lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Tapi setelah lagu satu ini,

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu live

0: kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
1: Ya, teman Pro 2. Aku bakalan kasih tahu kamu gitu ya, 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jammu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Ada lagunya Harry Styles, American Girls, Jennie, Less Than A Lover, Naikila, My Mind Gue, Bernadia Laut Yang Tenang, dan juga lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja deh kirimin pilihan kamu ke 0811 251 1025. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di jam 845.

0: tune on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, dengar-dengar tetangga kita lagi kesulitan ekonomi ya. Kasian banget.
3: Budiah. Iya, suaminya baru kena PHK katanya. Tapi dia sekarang lagi coba jualan dimsum.
2: Wah, jualan di mana tuh?
3: Di kantin sekolah sama open order online juga.
2: Share IG-nya dong, Kak. Aku mau pesen ah.
3: Tumben, bukannya gak suka dimsum.
2: Buat bestie aku dong, dia doyan.
3: Cie, bestie apa ayang?
2: Mau tahu aja deh. Ya kan sekalian bantu tetangga, Kak. Sekalian promosiin dagangannya.
3: Bagus tuh, larisin dagangannya. Bantu ekonomi tetangga kita biar bisa bagit lagi.
2: Siap, bos.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Eklat Story, Sandaran Hati. Ini tadi udah di request sama Taufik di Godean. Terus juga aku masih hutang muterin lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu, dan juga lagunya Raisa ya. Tapi Raisa yang tadi di request sama sama siapa tadi, sama Kak Rea, itu gak ada judul yang itu. Jadi nanti aku ganti sama judul yang lain ya. Enjoy teman Pro 2, dan tentunya untuk kamu jangan lupa untuk ikutan vote di segmen jamu-jamunya lagu kamu. Nanti 3 lagu yang dapat vote terbanyak bakalan aku mainkan di segmen jamu jam 8.45.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih belum ikutan milih lagu di segmen jamu jamnya lagu kamu pagi hari ini, masih aku tunggu ya. Aku puterin satu lagu lagi buat kasih kesempatan kamu yang belum bergabung. Cepet gabung sekarang. Ya udah, aku puterin satu lagu dulu dan abis ini aku bakalan bacain WA dan vote yang udah masuk ke 0811251102. 5.

bertemu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gabung pagi hari ini, makasih banyak ya. Aku mau bacain dulu nih vote yang udah masuk ke 0811251025. Ada Theo di Magelang, terima kasih udah gabung pagi hari ini. Dia pilih lagu nomor 345, Naikila, Bernadia, dan juga Ivan Seventeen. Terus juga ini ada Risma di Klaten yang pilih lagunya Bernadia. Terus abis itu ini di Pakem pilih lagunya Harry Styles, Bernadia, dan juga Ivan Seventeen. Andar di Purworejo pilih lagunya Jenny, Bernadia, dan juga Ivan. Natalia di Jakal pilih lagu nomor 1, 2, 3. Fuad dia pilih lagunya Naikila, Bernadia, dan juga Ivan Seventeen. Katri di Playen pilih lagunya Jenny, Naikila, dan juga Bernadia. Abis itu ada Aziza di Klaten yang pilih lagu nomor 345. Aisyah yang pilih lagunya Naikila, Ivan Seventeen, dan juga Harry Styles. Terus abis itu Kevin Aril di Catur Tunggal milih lagunya Ivan Seventeen, Jenny, dan juga Bernadia. Dan terakhir ada Lara Purnamasari yang pilih lagunya Harry Styles, Naikila, dan juga Bernadia. Banyak banget yang udah milih lagunya Naikila, Bernadia, dan juga Ivan Seventeen. Jadi untuk lagu dengan vote terbanyak ini adalah 3 lagu masing-masing dari Naikila, dari Bernadia, dan juga dari Ivan Seventeen. Jadi ya udah langsung aja aku puterin ya 3 lagu yang udah banyak dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini.
2: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
2: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang tadi sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Makasih banyak yang udah gabung di nomor WA Pro 2 dan udah dengerin Pro 2 Jogja pagi hari ini. Dan tentunya Aca masih punya waktu yang cukup banyak gitu ya. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. So tetap stay tune terus ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh dong. Langsung aja kamu bisa bergabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya Jepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya Jepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Jepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, kalau kita di Jogja ini kan emang banyak banget ya acara-acara ataupun juga tempat-tempat yang bisa kita kunjungi gitu ya, untuk tidak hanya senang-senang aja gitu ya, tapi juga bisa belajar tentang budaya ataupun juga tentang sejarah gitu ya kan. Nah, kalau misal kamu adalah salah satu orang yang juga tertarik gitu ya dengan kain-kain khas Indonesia, boleh banget dong kamu tuh berkunjung ke Museum Sono Budoyo, teman Pro 2. Karena ternyata di Museum Sono Budoyo ini juga banyak terdapat wastra ataupun juga kain-kain Nusantara gitu ya, yang khas dan tentunya yang memperkaya Indonesia gitu teman Pro 2. Tentunya Indonesia nih gak cuman punya batik ya, tapi juga ada tenun, ada songket, ada selendang, ada kain sasirangan teman Pro 2. Terus juga tentunya setiap kain-kain yang ada itu juga punya motif yang berbeda-beda, teknik pembuatan yang berbeda, warna dan juga filosofi yang berbeda sesuai dengan karakter budaya daerah asalnya, teman Pro 2. Dan tentunya sekarang ini Indonesia juga sedang menggalakkan gitu ya pameran wastra seperti juga yang dilaksanakan di Museum Sono Budoyo beberapa waktu yang lalu teman Pro 2. Baru aja selesai untuk pameran kain tradisional Nusantara atau wastra ini di Museum Sono Budoyo Yogyakarta teman Pro 2. Tapi tentunya ketika kita ngomongin tentang wastra, kita ngomongin tentang kain Indonesia, aku amazed banget gitu ya dan bersyukur banget karena zaman sekarang ini sudah banyak banget anak-anak muda yang berani dan juga berminat gitu ya untuk memakai kain-kain khas Indonesia ini tidak hanya di acara-acara formal teman Pro 2, tapi juga di acara-acara yang cuman main ataupun juga nongkrong gitu ya. Mereka tetap pede aja gitu ya memakai wastra Indonesia. Dan mereka pun juga sekarang tuh udah punya inovasi sendiri gitu ya, cara make wastranya gimana, terus juga dipadu-paduin sama apa gitu ya. Jadi walaupun mereka ini memakai sesuatu yang tradisional gitu ya ataupun juga khas, tapi juga tetap bisa terlihat modern, terlihat kekinian gitu ya, dan tetap bisa bisa fashionable juga gitu teman-teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman pro 2, kalau jalan-jalan di Jogja ini kan emang nggak boleh ketinggalan mainnya tuh ke Malioboro teman pro 2. Nah buat kamu yang mungkin pengen menikmati Malioboro dengan cara yang berbeda, ini bisa nih kamu tuh keliling Malioboro atau misalkan dari sebelah utara ke selatan, terus nanti explore 0 km, abis itu ke Kraton, abis itu nanti balik lagi ke tempat parkir kamu gitu ya. Nah ini biar gak capek, kamu bisa menggunakan moda transportasi becak teman pro 2. Walaupun di Jogja ini udah berganti ya, namanya menjadi Bekalista, becak kayu listrik pariwisata. Karena memang becak yang ada di Jogja ini sekarang udah gak di kayuh manual lagi gitu ya. Tapi kalau kemarin-kemarin kan ada pertamanya becak kayuh ya kan. Ini kayak ya capek aja gitu gak sih tukang becaknya. Dan kadang-kadang kita juga gak enak ya kalau misal kita pergi yang dengan jarak tempuh yang lumayan jauh gitu ya. Terus juga bawa barang-barang yang berat gitu ya kan. Terus abis itu berganti dengan becak motor. Nah sekarang ini sudah berganti dengan becak listrik teman pro 2 yang tentunya diinisiasi oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kementerian Keuangan. Dan tentunya becak listrik ini lebih ramah lingkungan gitu ya, dan tentunya tetap bertenaga gitu kan. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang udah pernah cobain becak listrik, kayaknya rasanya sih seperti naik becak tradisional aja gitu ya teman pro 2. Karena bentuk becaknya juga masih sama gitu ya. Terus juga rasa pas kita naiknya pun juga masih sama. Bedanya mungkin gak berisik aja gitu ya, karena pakai listrik gitu ya kan teman pro 2. Nah kalau misal kamu pengen jalan-jalan atau menikmati Jogja dengan becak listrik, nah bisa nih, karena sekarang tuh udah banyak banget becak listrik yang tersebar gitu ya di wilayah-wilayah seperti Malioboro, stasiun gitu ya. Jadi benar-benar bisa kita manfaatkan untuk menikmati kota Jogja dengan cara yang berbeda.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu.
3: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
2: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
3: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
2: Masa bodong? Investasi kali ya?
3: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
2: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
3: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
2: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Iya teman pro 2, gak lengkap kalau ke Jogja tuh gak nyobain kuliner-kulinernya, ya kan? Walaupun ada banyak sekali kuliner-kuliner di Jogja yang harus banget dicobain, tapi tentunya kalau ke Jogja ya harus banget dong makan gudeg, ya kan? Aku yang udah tinggal di Jogja lebih dari 10 tahun aja tuh masih suka kok makan gudeg teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin baru pertama kali ke Jogja ataupun juga belum pernah nyobain makan gudeg, nah harus banget coba ini teman pro 2. Cuman emang untuk sebagian orang gudeg ini tuh gak cocok di lidah mereka karena kemanisan teman pro 2. Jadi kalau misal makan nasi, sayur dan lauk itu kan emang cenderungnya tuh ke asin gurih gitu teman pro 2. Cuman kalau gudeg ini kan emang cenderungnya adalah rasa manis teman pro 2. Terus banyak yang enggak suka makan gudeg, tapi sekarang tuh udah banyak kok yang jualan ataupun juga yang memproduksi gudeg dengan cita rasa yang gurih, lebih ke asin. Ya tetap ada manisnya sih, tapi enggak semanis gudeg yang biasanya teman pro 2 ya. Terus juga tentunya ada pilihan gudeg kering ataupun juga gudeg basah. Terus kamu enggak usah khawatir kalau misal kamu kayak kangen sama Jogja terus juga pengen makan gudeg gitu ya. Nah, kamu tuh udah bisa nih order gitu ya gudeg via online karena sekarang udah banyak juga nih produsen-produsen gudeg yang menjual gudegnya tuh dengan kemasan kaleng ataupun juga kemasan kedap udara gitu ya, yang tentunya bisa awet berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu ya, untuk bisa dibawa ke luar kota bahkan ke luar negeri teman pro 2. Bisa jadi stok juga gitu ya. Jadi pas lagi kangen sama Jogja ya udah makan gudeg. Biar berasanya juga lagi kayak di Jogja makan gudegnya teman pro 2 ya. Well, anyway teman pro 2, kalau kamu mau ngasih oleh-oleh juga gitu ya ke teman kamu atau ke saudara atau ke kolega gitu ya, nah bisa juga nih teman pro 2 di oleh-olehinnya tuh gudeg gitu ya, tapi dalam kemasan yang awet gitu ya, jadi enggak takut basi lagi.

Ya teman pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Udah aku temenin teman pro 2 dari tadi jam 5 subuh gitu ya kan. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ajep pamit ya. Bye.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi mulai Sabtu 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Sementara itu, harga Dex Lite dan Pertamina Dex tetap berlaku tanpa perubahan. Harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Biosolar juga dipastikan tidak mengalami penyesuaian. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah. Kebijakan tersebut mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Menurut KPK, langkah tersebut

0: kamu.
1: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

lagi perjalanan teman berdua, supaya tambah semangat, ada kabar yang membahagiakan nih teman berdua. Jadi ada sejumlah atlet para panahan teman berdua dari Menoreh Arsenal Basic Training di Giri Pending Kulon Progo ini sedang mempersiapkan diri secara maksimal teman berdua untuk menuju ke kejuaraan daerah 3 di NPCI Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Dan latihan yang dilakukan ini enggak cuman fokus pada kemampuan membidik sasaran, tapi juga melatih konsentrasi, ketahanan fisik sampai mental saat bertanding teman berdua. Jadi pelatihnya juga menyampaikan nih kalau perkembangan atlet ini cukup menggembirakan dan juga mereka optimis mampu memberikan hasil yang terbaik di ajang tersebut. Tapi yang menarik lagi teman berdua, semangat para atlet ini jadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dengan latihan konsisten dan juga tentunya dukungan support dari keluarga itu salah satu yang mereka terus menunjukkan perkembangan positifnya. Dan kejuaraan daerah ini juga menjadi ajang penting teman-teman dua untuk mencari bibit atlet potensial yang nantinya nih bisa mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional. Semoga seluruh atlet dapat bertanding dengan maksimal dan tentunya bisa membawakan prestasi yang membanggakan. Wow, keren-keren ya teman-teman dari atlet para panahan di Kulon Progo ini. Dan kali ini aku mau menyapa Kak Taufik yang dari Godean lagi perjalanan ke Semarang nih. Wow, perjalanan terus nih, keren banget. Keluar kota terus Kak Taufik, gak aja. Kak Taufik lagi di perjalanan ke Semarang nih, request lagunya Raisa Tak Berharap Lagi ya, biar agak adem dikit. Oke, kalau biar tambah adem banget gitu kan ya, nanti bisa request lagi tentunya Kak Taufik. Sayang, ini dia Raisa Tak Berharap Lagi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Toto, ini apaan dah? Garis kuning-kuning di trotoar.
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Memasuki awal Agustus ya, BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengingatkan bahwa wilayah DIY diperkirakan memasuki puncak musim kemarau teman Pro 2. Dan kondisi ini berpotensi menyebabkan kurangnya ketersediaan air di beberapa wilayah nih, sejumlah wilayah ya, serta meningkatkan risiko kebakaran lahan maupun kebakaran akibat cuaca kering teman Pro 2. Nah, karena itu masyarakat ini diimbau teman Pro 2 mulai menghemat air ya kan. Mulai sejak sekarang dan juga selain itu warga juga diminta nih lebih hati-hati lagi saat membakar sampah ataupun melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran teman Pro 2. Bagi para petani dan informasi ini juga penting banget karena bisa jadi bahan pertimbangan dalam mengatur pola tanam maupun juga kebutuhan irigasi ya, supaya hasil panennya tetap optimal ya kan meskipun masuk musim kemarau. Dan meski cuaca cenderung cerah teman Pro 2, masyarakat juga tetap disarankan untuk menjaga kesehatan dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, dan juga menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari teman Pro 2. Buat kalian pokoknya bisa nyiapin tumbler gitu kan ya, mungkin berapa liter lah ya, 2 liter 1 literan lah ya, nanti di sebelah kanan kiri tempat kerja kalian, supaya nanti beberapa menit sekali itu kan kalian bisa langsung minum gitu. Pokoknya dijaga kesehatannya, aku pokoknya selalu berharap kalian sehat selalu teman Pro 2. Satu mimpiku spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di Sore Ceria, sebelum nantinya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib.

kedua, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita dan juga kesan tersendiri ya kan. Dari tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak teman berdua untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi, kumandang azan maghrib akan berkumandang tentunya menemani Syahdun Syore kali ini. Dan mari kita akan simak bersama panggilan sholat untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman bro dua RRI Jogja yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan lahir dan kenikmatan batin, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita bersama untuk mentadabburi firman-firman-Nya, mentadabburi ayat-ayat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengurai bersama surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang buruk. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini mencakup pembahasan tentang dasar-dasar seluruh sifat mulia yang merupakan konsep pensyariatan yang berada di urutan kedua setelah konsep akidah tauhid. Setidaknya ada tiga konsep utama yang disyaratkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah menjadi insan pemaaf, artinya mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah mengedukasi atau mengajak hal-hal yang baik, memberi contoh yang baik. Dan yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri sehingga melakukan hal-hal buruk karena nafsu dan egoisme pribadi, atau dalam kata lain disebut orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Teman Pro 2 yang berbahagia, demikian uraian singkat surah Al-A'raf ayat 199. Semoga dalam hidup ini, dalam era modern ini, kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pemaaf, untuk terhindar dari hal-hal yang buruk, dan tentu kita dipalingkan dengan orang-orang yang bodoh yang dapat mengganggu dan merusak iman kita. Sekian sedikit tadabbur kita surah Al-A'raf ayat 199. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat menunaikan ibadah sholat maghrib nomor 2 untuk kalian yang berkewajiban untuk menjalankannya. Dan buat kalian yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Jika ngantuk bisa mampir dulu ya kan ke masjid terdekat yang ada di sekitar kalian, ataupun bisa ngeteh dulu ya kan, supaya nanti celing kembali dan juga bisa semangat lagi. Gitu teman pro 2. Dan kali ini sebelum nanti di jam 18 kita akan ada jamu-jamnya lagu kamu, masih ada beberapa lagu yang akan aku puterin untuk menikmati senja kali ini teman pro 2. Ada Alika featuring Vidi Aldiano spesial buat kalian, dan juga nantinya kita puterin dulu nih Virgon dan juga Last Child, Maha Pemilik Hati.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongtong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat loh.
3: Gak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Aku baru bilang sih, aduh, jam 1. Aduh, gimana dong telat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kaya judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind.
1: Ternyata ada yang protes nih sore ini teman-teman dua, katanya Mbak Tri, loh isu banget, kasih banget toh Mbak. Telat disalahin, nanti si Kian yang disalahin gitu Mbak Tri. Tapi gak apa-apa, seneng aku kalau ada Mbak Tri masuk kayak gini. Katanya piuh kasih men, minta lagunya Nadif, Olivia Inam. Oke, ada Kak Lara juga udah gabung, Kak Natalia dari Jakal, ada juga Kak Rini yang udah gabung. Matur nuwun sangat ya teman berdua yang udah gabung kali ini. Dan oh iya, listnya aja belum dibacain kok udah dijawab ya. Oke, kali ini teman berdua di jamu-jamnya lagu kamu, kamu tentunya bisa milih nih 3 lagu yang ingin kamu dengerin nanti di jam 18.45. Tapi lagunya bukan request ya teman berdua, kayak biasanya. Lagunya kamu bisa pilih dari 5 lagu kali ini. Nadif Basalamah ya. Yang pertama nih Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nomor 2 ada Sabrina Liner yang Haha. Kemudian nomor 3 ada Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Kemudian ada Inau featuring Ariel Semana, Sesi Potret. Dan nomor 5 ada Can't Say, Internet Girl, teman berdua. So, let's choose teman berdua. Kali ini pilih 3 lagu aja. Just 3 ya teman berdua, kayak namanya Mbak Tri di pelayan. 3 lagunya dipilih, nanti akan aku puterin di jam 18.45. Iya itu kan, jam 18.45 nanti akan aku puterin buat lagu yang paling banyak dipilih. So, stay tune, nanti kamu bisa gabung di 0811 2511 025. Aku nantikan kamu bergabung ya. Stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Wah, Pak. Gimana sih?
0: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jamu.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Take up every corner of my mind. Masih ada waktu teman berdua sekitar 10 menit buat kalian yang ketinggalan nih di jamu-jam yang lagu kamu. Listnya apa jeng? Listnya aku ulangi lagi teman berdua ya. Ada Nadia buat Selama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Sabrina Lenner yang haha, Olivia Rodrigo yang drop dead, kemudian ada Inau featuring Adeles Mana, Sesi Botret, and the last one is Ketsi yang internet. Kita langsung dipilih teman berdua karena jamu-jamnya lagu kamu udah dibuka nih warungnya ya. So, kali ini aku mau puterin dulu lagu spesial buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Masih ada sekitar 10 menit teman berdua buat kamu berpikir ulang kira-kira lagu mana yang pingin kamu dengerin. Dan langsung join aja di 0811 2511 025.

0: kamu.
1: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman, aku mau bacain yang udah gabung di jammu, jamnya lagu kamu. Satu persatu dari Kalavernia nih minta lagunya. Oh, baru mengetik ya, kakek. Kalara pun nama Sari minta lagunya Sabrina, Olivia sama Inau. Kak Natalia di Jack, kali minta list nomor 2, 3 sama 5 ya, kak. Oke. Habis itu ada Kak Rini, Mbak Rini minta lagunya Nadif, Olivia sama Inau. Kemudian Aniza di Kalteng, mau dong, aku juga mau. Minta lagunya 1, 2, 4, apa? Nah, 1, 2, 4, oke. Kak Taufik di Koden, minta lagunya Sabrina, Nadif sama Inau. Kemudian Mbak Tri, apa nih, minta lagunya Nadif, Olivia sama Inau. Leren delete, mengko lanjut menembak. Minggu Senin rewang gonewang nikahan. Oh iya, siap, semangat ya. Di tempat Bajeng ada tradisi rewang gak? Oh ada dong, ada tradisi rewang. Ada tradisi yang pengen direwangi juga. Kesusu lo ya. Mas Kevin, halo Kak Kev. Kak Kev minta lagunya Nadif, Olivia sama Inau featuring Ari Lesmana. Oke, kalau gitu setelah dihitung-hitung berarti paling banyak ini ada di Inau ya. Inau sesi potret, abis itu Nadif yang 5 orang nih, Inau 6 orang, kemudian Nadif 5, abis itu ada Olivia Rodrigo drop dead. Thank you Maturun yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Saatnya aku mau puterin spesial 3 lagu yang paling banyak dipilih. Dan buat kalian yang lagunya gak kepilih nih ya, pokoknya tenang aja, dengerin selalu di jam 18. Nanti akan ada pilihan, kalian bisa join di sana. Dan nantinya pilihan lagu kalian berikutnya akan diputerin nih di jam 18.45. So kali ini 3 lagunya ada Nadif Maslama, Inau featuring Alice Mana, dan last one is Olivia Rodrigo. Spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

mana sesi puternya teman bro gue udah aku puterin. Tadi juga ada Nadia Basalama featuring Andi Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tadinya masih ada satu lagu lagi teman bro gue yang siap kamu dengerin, tentunya yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Tapi kali ini aku mau pamitan dulu ya teman bro gue. Terima kasih matur nuwun yang udah nemenin aku kali ini. Dan pokoknya dengerin selalu bro gue Jogja teman bro gue. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. So bye bye.

teman Pro2, kali ini bersama saya Suryo Abimaru di Info Pro2 malam untuk edisi 1 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monas, Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan hari ini. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana menurut pantauan dari rri.co.id, lokasi peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah berombongan yang akan mengikuti rangkaian acara secara hikmat. Sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat untuk menghadiri zikir dan doa kebangsaan bersama keluarga maupun kerabat. Menurutnya kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Informasi selanjutnya membro 2 dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardin Toro yang memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara nanti. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore hari. Dengan undangan untuk masyarakat luas masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nantinya akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan masyarakat lainnya. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa lihat melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, sudah jam 7:15 waktu Pro 2 FM Jogja. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Selanjutnya kita dengerin ada Music Live Chat Weekend yang akan kita simak bersama musisi Man Osman ya, dari Solo teman Pro 2 atau Surakarta. Dan selanjutnya sampai dengan jam 8 malam ini kita dengarkan MLC bersama Pro 2 FM Jogja dan Pro 2 FM Korwil 11 Sepur Suryo, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta. MLC Weekend.

0: masih ditemenin sama aku, teman Pro 2. Tapi udah gak sendirian, sekarang Shirley udah ditemenin sama Man Osman.
1: Yeay. Halo
0: Man Osman, tapi aku panggilnya Mas Osman ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, seneng banget. Energinya datang-datang juga sangat humble sekali. Seneng banget deh, berasa begini deh.
1: Salam kenal ya, Kak Shirley.
0: Salam kenal. Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Asik. Aku happy banget juga sih, excited karena udah kemarin sempat dengerin lagu-lagunya. Dan
1: wah, thank you.
0: Kalau di mobil juga lagi dengerin lagunya Man Osman, okay. Ya kan, yang sama Traffic Jam juga.
1: Mentang Jarak Asmara ya.
0: Bener, dari judulnya aja udah seenak itu sih jujur ya. Cuman hari ini aku bakalan ngobrol sama Mas Osman seputar albumnya teman yeah. kedua. Ini album pertama berarti?
1: Sebenarnya ini album kedua.
0: Oh my god.
1: Yang pertama itu udah rilis judulnya A Romantic Way to Remember, album pertamanya. Itu rilis 24 Januari 2024.
0: Oke, dua.
1: Terus album keduanya ini Habis Gelap Terbitlah Senang, itu rilisnya kemarin 24 April 2026.
0: Masih fresh banget teman yes. Pro 2. Dan enggak tahu kenapa tadi di album pertama judulnya tuh bagus banget.
1: Yeah.
0: Di album kedua juga Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini dari mana sih idenya bisa begini?
1: Oke, okay, jadi kalau sebenarnya ini tema besarnya karena saya suka sama salah dua ayat yang di kitab yang saya percaya. Ada innama al-usri yusra, wa innama al-usri yusra, kayak sesungguhnya di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak saya percaya bahwa ketika manusia sedang menghadapi kegelapan, yang penting manusia tuh terus jalan aja sih. Jadi kita kan cuman kayak istilahnya kayak aktor dan aktris.
0: Benar.
1: Pembuat ceritanya tuh Tuhan gitu. Gak mungkin yeah. Tuhan mau menyakiti ciptaannya tuh. Gak tahu sih, saya gak percaya itu gitu. Jadi saya percaya Tuhan selalu memberikan kunci di setiap masalahnya. Jadi makanya Habis Gelap Terbitlah Senang. Jadi
0: keren banget.
1: Secara tema besarnya karena aku kehilangan almarhum ayahku waktu 2022. Itu yang membuat kayak hidup tuh gelap, tapi sekarang alhamdulillah mulai menemukan cahayanya kayak gitu.
0: Masya Allah, aduh merinding deh, seneng banget, makin excited yeah. jadinya karena dari makna albumnya aja udah begitu dalam ya yeah. teman Produ. Nanti kita kulik-kulik karena ternyata isinya itu adalah 10 lagu nih
1: yeah,
0: album
1: bener.
0: Keduanya Mas Osman. Kalau di album pertama
1: 10 lagu 10 juga.
0: Lagu juga.
1: Iya.
0: Yeah. Dari 10 lagu ini dan yeah. Judulnya juga bagus-bagus, jujur teman Pro 2.
1: Panjang-panjang ya judulnya.
0: Panjang-panjang, tapi dari 10 lagu itu apakah semuanya yang nyiptain Man Osman sendiri?
1: Iya, kebetulan saya hobi menulis lagu dari kecil sih. Jadi dari SMP itu udah mulai banking-banking lagu. Bahkan ada salah satu yang di album judulnya Rasa Tak Sederhana. Saya tulis mungkin 2018 untuk ibu saya. Dan baru dirilis tahun 2026 kemarin gitu. Jadi alhamdulillahnya dari hobi menulis lagu dan nyimpen materi-materi lagu baru yeah. bisa dieksekusi itu ketika ada waktu dan rezekinya gitu.
0: Masya Allah, wow, 2018 rilis 2026 itu yeah, keren
1: bahkan,
0: banget.
1: Sorry, Bentang Jarak Asmara yeah. itu saya tulis 2019.
0: Oh.
1: Baru dirilis 2025 dan alhamdulillah viral gitu ya. Jadi yeah. kayak saya percaya karya yang ditulis hari ini mungkin memang belum relate hari ini gitu ya, tapi mungkin 5, 6, 10 tahun lagi baru meledak lagunya gitu kan. Bener. Mungkin juga gitu.
0: Memang sekarang tuh kayak gitu ya makanya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar. Kayak nggak tahu ya kayak.
0: Bener.
1: Pintu rezeki itu nggak ada yang tahu lah, keberuntungan ada di pintu yang sebelah mana.
0: Mana gitu. Betul, setuju banget. Oh, ternyata Jarak Bentang Asmara itu tuh 2019.
1: Iya.
0: Dan itu yang nyiptain Man Osman juga.
1: Saya sendiri.
0: Oh, kenapa milih Traffic Jam Mas kalau boleh tahu nih?
1: Oke, okay, karena saya tuh demen banget berkolaborasi okay, gitu.
0: Oke.
1: Jadi
0: loh.
1: Karena saya punya cita-cita harus ada musisi pop, terkhusus pop dari Solo yang moncer gitu. Oh, saat yeah. itu yang punya potensi besar teman-teman Traffic Jam. Dan kebetulan lagu ini itu memiliki apa ya, sensenya itu seolah-olah ini kayak lagu yang Traffic Jam banget lah gitu. Sedangkan kalau saya itu bawakan sendiri, saat itu misal dirilis Man Osman sendiri kayaknya gak pas aja sih. Karena album pertama sama Bentang Jarak Asmara ini agak bersilangan gitu.
0: Oh.
1: Jadi makanya oh ini teman-teman Traffic Jam. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa manggung di mana-mana. Begitu juga teman-teman Traffic Jam pasti mengaminkan ini. itu salah satunya juga karena lagu Bentang Jarak Asmara yang alhamdulillah dikasih Gusti Allah viral gitu.
0: Betul loh, emang lagi viral banget Tomo Pro 2. Kayaknya Tomo Pro 2 juga sering deh bikin story-story. Habis itu baik soalnya adalah Bentang Jarak Asmara gitu. Seru banget, seneng deh. Nah tapi kalau dari 10 lagu ini yang pertama kali dirilis itu yang judulnya apa mas?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket itu single pertama album kedua.
0: Oh
1: iya, itu kebetulan itu rilis habis itu Sal Priadi rilis Gala Bunga Matahari itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu lumayan ketolong apa ya algoritmanya Gala Bunga Matahari saat itu.
0: Oke. Okay. Yang jika semua
1: kalau jika semua mudah mungkin ku tak berdoa enggak jadi single cuman ada di albumnya gitu.
0: Oh, baik. Aduh seru banget Tomo Pro 2. Jadi yang single pertama di album kedua ini pertama kali rilis itu di
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket judulnya yang Kak Sherly tadi cerita senang
0: awal lagunya. Itu di tanggal berapa?
1: Tahun kayaknya 2024.
0: Oh 2024 juga.
1: 2024 juga. Saya tuh gemar apa ya merilis karya seneng gitu.
0: Seneng banget.
1: Jadi kayak habis rilis album

juga senang banget sih, sangat powerful dan bermakna banget gitu ya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh salah satu single dari Man Osman di album keduanya yang berjudul Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: muda mungkin ku tak berdoa. Lagunya dari Man Osman, seenang itu teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Kenapa sih suaranya sangat sopan banget di telinga maksudnya?
1: Sangat assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
0: Bener lagi. Dan emang waktu interview aja ini juga barusan kayak, wah suaranya emang udah enak banget ya teman Pro 2. Gak sabar buat album ketiga sih, jujur ya. Tapi kalau ngomongin 10 lagu yang paling Mas Osman suka yang mana? Bisa gak sih pilih satu aja?
1: Satu aja, kalau satu aja kayaknya Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa sih. Karena lagu itu kayaknya nanti akan menjadi penyemangat untuk, khususnya untuk saya pribadi, ketika nanti kehidupan tuh gak sesuai sama jalannya gitu. Makanya saya punya prinsip, setiap saya manggung bawain lagu ini, lagu Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa, saya selalu bilang kayak mungkin teman-teman yang sedang mengalami fase-fase gelap itu karena Tuhan pengen kamu lebih dekat lagi gitu. Jadi pesannya sih jangan sampai kita memilih untuk berhenti. Jadi kita harus tetap apa ya, mungkin Kak Sherly juga setuju bahwa kehidupan tuh gak selamanya seneng, gak selamanya sedih juga gitu. Jadi kayak lingkar kehidupan aja gitu. Jadi terus jalan aja gak sih?
0: Jalan terus berputar gitu. Tapi emang relate banget sih jujur sama lagu ini. Jadi pengingat jujur buat Sherly gitu. Karena ini jadi pengingat ketika jangan hanya berdoa ketika kita tuh lagi susah aja
1: pas
0: gitu.
1: Pas seneng pun juga tetap harus ini.
0: Keren banget. Luar biasa. Ini juga ditulis sendiri liriknya.
1: Ini bahkan kalau lagu ini aku ingat banget, ini lagu yang paling akhir direkam. Karena gak tahu mau ngomong apa awalnya. Jadi udah ketemu chord gitarnya, udah na na na na, terus ngebayangin ini lagu akan apa ya. Terus akhirnya ngobrol sama produserku namanya Faris Asyabi. Dia ngomong, Man, ini kan albummu udah tahu judulnya mau apa, kenapa kita gak punya lagu yang sebagai wakil temanya itu, tapi judulnya bukan Habis Gelap Terbitlah Senang gitu. Terus akhirnya waktu mau take vokal tuh baru nemu tuh. Aku tuh agak anehnya di situ, seringnya bahkan nulis judulnya dulu. Album ini udah ketemu judulnya tapi nggak tahu mau nulis liriknya seperti apa gitu. Aneh. Mungkin aku agak mungkin hanya beberapa sih, kayak aku tahu Hindia juga judul dulu ternyata. Baskara juga judul dulu. Kayak aku lebih seneng aja ketika udah tahu judulnya apa tuh. Baru ngerti mau ngomongin apa di liriknya gitu.
0: Wow, menarik.
1: Kak Sherly, nulis lagu juga gak?
0: Enggak.
1: Ternyata kamu kan penyanyi ya, ini teman Pro 2 mungkin gak banyak yang tahu. Kak Sherly mau nyanyi satu ref.
0: Aduh malu banget ya, ada penyanyi asli di sini. Oh my god. Nah, tapi kalau ngomongin lirik tadi, Mas Osman sempat bilang kalau sering banget nulis lagu gitu ya waktu masih kecil, SMP ya tadi ya?
1: Dari SMP.
0: Nah, apakah emang sebenarnya tuh bakat dari kecil ada keturunan dari orang tua yang memang seorang seniman atau gimana sih?
1: Kalau yang seniman tuh kakekku, Mak. Kakekku tuh artis senior lah di Indonesia, namanya Eddie Sud. Dulu punya program Aneka Ria Safari tahun 70-80an. Beliau punya grup lawak sama Bing Slamet, Ateng Iska waktu itu, Quartet Jaya namanya. Pak Eddie Sud tuh bapaknya mamahku. Jadi mamah tuh kayak punya ambisi dari kecil harus ada anaknya yang jadi seniman gitu. Akhirnya saya memilih, kayaknya bahkan sampai hari ini kayaknya ambisi saya untuk terus jalan, bikin album lagi harus. Tuh pengen harus ada yang bisa keturunannya almarhum Pak Eddie Sud, harus ada yang bisa besar nih gitu.
0: Amin. Udah sekarang udah trending banget juga lagu-lagunya teman Pro 2 Sesenang Itu. Oh ternyata memang ada keturunannya baiklah. Tapi kalau ngomongin ini deh, musisi gitu ya, yang itu jadi inspirasinya Man Osman siapa sih?
1: Kalau inspirasi besar Yofi Widianto sih.
0: Yofi
1: Widianto tuh Mas Yofi nih jadi imam. Bahkan aku tuh sering kalau ketika ketemu Mas Yofi cerita apa, Mas aku lagi nulis lagu tentang ini, tentang apa tuh. Kebetulan kita kayak gak sengaja kenal sih sebenarnya awalnya, tapi akhirnya jadi teman tektokan yang enak gitu untuk dalam menanyakan karya ini bagus atau enggak.
0: Dan dikasih masukan begini-begini gitu gak? Sempat ngobrol
1: Tentang
0: gitu.
1: Lirik sih biasanya kalau chord gitu-gitu Mas Yofi gak pernah ngomong apa, tapi tentang lirik selalu kayak, kamu baiknya cerita ini karena kamu hidup di era Gen Z misalnya. Bahkan kan Kahitna pun masih ngeluarin Titik Nadir itu umurnya udah 50-an, kayaknya aneh sih ya. Itu kayaknya cuma Mas Yofi yang bisa sih.
0: Iya sih, dan teman produk juga banyak yang request lagu Titik Nadir.
1: Iya kan, Titik sekarang. Nadir.
0: Oke, enak
1: lagi
0: banget.
1: Lagi naik banget tuh ya.
0: Iya, benar. Oke, terus juga kalau ngomongin tadi, jika semudah mungkin ku tak berdoa, sekarang itu adalah era dimana juga aku ngerasanya banyak pendengar itu, penikmat musik yang suka sama judul lagu dan lagu yang liriknya itu tuh
1: to the point ya?
0: Iya, iya. Dan ada spiritualitasnya iya. Di situ. Gitu.
1: Dan makanya ada yang mirip-miripin sama lagunya Perunggu. Aku lupa deh judulnya apa. Oh, ini iya. Abadi.
0: Oh, ini Abadi.
1: Ini Abadinya Perunggu, katanya feel-nya sama dan apa yang tapi kebetulan aku bukan pendengar Perunggu, jadi ketika dengerin lagunya Perunggu, oh iya sih, feel-nya hampir sama, cuman bedanya kalau Perunggu enggak pakai drum, enggak pakai apalah di lagu itu.
0: Oh ya, ini Abadi kayaknya aku pernah dengar juga sih. Enggak kok, ini aku lebih suka ini lu. Tapi beneran, seenak itu. Suaranya Mas Orson semua juga sangat enak banget ya.
1: Thank you,
0: Kak Sally. Oh my God. Nah, tapi kalau ini deh, ngomongin lomba-lomba gitu ya.
1: Okay.
0: Mas Osman juga dulu sering ikut lomba-lomba gitu gak sih? Pernah ikut Bintang Radio gak?
1: Aku Bintang Radio belum pernah. Kalau terakhir ikut, itu bukan lomba ya, tapi aku ikut ajang namanya Bintang Muda Lokananta dan alhamdulillahnya sih jadi lagu yang paling banyak didengar sih di album itu.
0: Oh, itu lomba
1: Bintang Muda Lokananta tuh ngirim karya original gitu. Lagunya alhamdulillah juga viral karena salah satu member JKT48. Judul laguku tuh Sisa Senja di Matamu, itu baru naik juga di TikTok, di Instagram.
0: Itu miliknya Mas Osman sendiri juga?
1: Iya, itu tapi gak featuring siapa-siapa. Kayak untuk pertama kalinya lagu yang Man Osman berdiri sendiri, alhamdulillah naik di TikTok tuh Sisa Senja di Matamu itu. Itu masuk di album Bintang Muda Lokananta volume 1.
0: Wow.
1: Kalau Bintang Radio belum pernah, itu biasanya di RRI sini.
0: Iya. Masih bisa ikut gak ya? Usainya berapa lo? Tapi seru banget ya, keren. Ternyata udah lama banget berkarya. Pernah inget gak lagu yang pertama kali dibikin sama Man Osman dan dirilis itu di tahun berapa, judulnya apa? Yang pertama kali banget.
1: Pertama kali ngerilis lagu judulnya Selalu Salah, masih ada deh itu. Aku private di YouTube karena malu ya. Lagunya bagus sebenarnya, cuman itu kayaknya aku SMP kelas 3 lah pertama kali ngerilis lagu itu. Jadi iseng aja iseng ngerilis lagu. Oh, masih ada di YouTube, dicari aja namanya. Dulu tuh nama panggungku Firman Edisud, EDYSUD. Firman Edisud, judulnya Bersamamu itu aku rekaman nyanyiin lagunya produser lumayan terkenal sih, namanya Bambi Nur di Jakarta.
0: Iya.
1: Itu penulis lagunya Afgan kayak gitu-gitu.
0: Iya.
1: Tiga komposer kayaknya kan pernah ke RRI ya.
0: Iya.
1: Nah, itu aku nyanyiin lagunya itu SMP kelas SMA kelas 1. Aku ingat itu waktu ospek nggak ikut karena itu gitu, karena rekaman biar nggak ospek aja sih sebenarnya.
0: Ketahuan deh. Oke, ternyata keren banget teman produk. Nanti kita

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Masih barengan sama Man Osman di sini, teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Osman. Udah ada yang gabung sama kita. Ada teman Pro 2. Aku cek terlebih dahulu. Ada Moka. Gini katanya, "Selamat siang Kak Man Osman." "Saya baru dari Gurian Jogja. Saya suka banget karya Kak Usman. Mau tanya ya Kak, mengingat sebagian besar karya musik kamu itu sering merefleksikan dinamika kehidupan asmara masa sekarang, bolehkah kamu ceritakan latar belakang di balik pembuatan lagu itu? Apakah karya ini terinspirasi dari fenomena sosial seperti korban penolakan cinta, atau penghilangan diri, atau ghosting, atau justru diciptakan secara khusus untuk kebutuhan semangat, penggalan semangat gitu kan?"
1: Kalau beberapa laguku yang tentunya membahas patah hati terkhusus cinta ya, itu aku sering menanyakan atas kisah orang lain sih, kayak misal orang terdekatku. Misalnya aku lagi pengen nulis lagu, contoh ada salah satu lagu judulnya Mundur Dulu tuh Mbak. Itu baru aku rilis kemarin Februari atau Januari gitu. Kayaknya itu aneh untuk dirilis seorang bapak yang punya anak perempuan sama istri gitu ya. Jadi ketika aku nulis lagu ini, tiba-tiba liriknya muncul di Flyover Manahan. Aku ingat banget, baru motoran, tiba-tiba nyanyi. Asik juga ya, akhirnya berhentiin motor, aku rekam refnya secara full. Dan langkah pertama yang aku lakukan adalah minta izin istri dulu. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba muncul lirik dan nada ini di kepala. Lagunya ini aku membayangkan tentang seseorang yang dia itu deket sama orang, tapi orang ini ditinggalin karena orang ini masih ingat sama mantannya. Nah itu aku bahkan sampai ngomong, itu cuma demi Allah bukan pengalaman pribadiku ya. Sampai lagu itu rilis, Mundur Dulu, itu tuh sampai kalau di mobil tuh pasti mertuaku tuh selalu kayak, yang ini lagu buat buat siapa Mas Irman? Masih goda-godain gitulah. Karena itu susahnya menurutku penulis lagu sih, susahnya itu sih ketika udah berkeluarga. Jadi kalau ditanya ini apakah atas pengalaman sosial, fenomena sosial, kayaknya iya deh. Jadi karena mungkin aku keseringan lihat konten TikTok apa, ini gak bisa lupa sama mantannya, jadi keingat terus. Tapi kalau terkhusus lagu yang patah hati di album pertama kedua tuh, aku sering nulisnya untuk almarhum ayahku sih. Jadi itu yang memang aku alami, tapi sebisa mungkin walaupun ini cerita pribadi, aku pengennya ini bisa dilihat secara umum gitu Mbak. Jadi Mbak Shirley kan mungkin gak kenal bapakku ya, tapi kok bisa tadi ngomong kayak jika sedih dan bahagia datang satu paket. Aku kemarin dengerin, aku senang juga tuh Mas, karena aku mungkin nyelesain liriknya tuh secara universal gitu Mbak. Jadi biar tetap relate sama pendengar. Toh kan pada akhirnya bagi saya pribadi, karya yang saya tulis kalau misalnya dinikmati lebih banyak orang juga saya happy gitu.
0: Wow. Tapi aku di sini tuh jadi makin tersentuh dengan kedekatan antara Mas Osman dan juga almarhum bapak ya. Alias itu pasti dekat banget.
1: Aku bisa bilang aku nih anak yang sangat dekat banget sama bapakku gitu. Jadi anak bapak lah gitu. Jadi waktu bapak meninggal nih, aku sebenarnya nggak nangis Pak, cuman kayak mungkin karena udah tuntas ya, rasanya kayak udah. Mungkin Mbak Shirley masih utuh orang tua, alhamdulillah.
0: Masih sih.
1: Bapak ibu maksudnya masih ada ya gitu. Oke. Nah itu perbanyak memori indah aja sih Mbak. Tapi harus mungkin teman Pro 2 juga mungkin yang lagi di fase-fase kayak, aduh kok aku nggak bisa ya, kayaknya kalau nanti suatu hari nanti dengar kabar bapakku meninggal ibu, jangan takut, itu pasti datang. Itu pasti datang, mau itu kapanpun, mau kematian kan mau kita sembunyi di lubang semut pun, kalau malaikat ajal udah datang pasti gitu. Nah makanya sebelum orang tua kita meninggal, sebelum kita meninggal, perbanyak memori dan kenangan indah untuk orang-orang sekitar aja sih. Makanya kita apalagi sama orang tua ya, kayak misalnya apa ya, kayak di sisa hidup ibu ini aku pengen, aku ya udahlah gitu, dengan apa yang terjadi di masa lalu, aku bukan anak yang baik gitu untuk ibuku, buat bapakku, tapi karena ini aku sisa ibuku, ya udah apa yang aku punya tiap bulan dikasih tiap apa, karena pengen apa ketika nanti ibuku tiba-tiba meninggal nih, nggak ada penyesalan kan, yang nggak enak itu nggak sih Mbak Shirley, kayak misalnya nih kita mau meninggal masih kayak, ya Allah dulu aku belum sempat ini, apa ibuku belum tak ini apa, bapak belum apa, karena aku waktu bapakku meninggal tuh bisa dibilang aku nih belum nyenengin secara materi ya gitu. Jadi makanya dendamku secara positif tuh ke ibuku gitu. Yeah, ayo mama pengen apa? Oh pengen kemana? Pengen apa? Ayo gitu. Makanya sama kakak-kakak baru di fase itu gitu.
0: Benar sih. Iya itu juga udah mulai terpikirkan sih kayak karena apalagi dengerin lagu Sesi Potret juga ya.
1: Yeah.
0: Itu juga kayak jadi pengingat buat aku. Bener. Gitu. Aduh.
1: Tapi matamu berkaca-kaca loh kalau ngomongin orang tua.
0: Gara-gara Mas Osman benar-benar sih. Makasih udah diingetin juga ya.
1: Iya.
0: Kita lanjut dulu ke ini udah direspon sama teman Pro 2 Muka ya. Mantep banget jawabannya, makasih Kak.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Terima kasih. Kamu Kak dengerin terus ya lagu-lagunya Man Osman di Spotify, di YouTube,
1: di Apple Music, di semua.
0: Semua digital streaming platform ya. Yeah. Terima kasih banyak udah support terus. Terus ada teman Pro 2 Catur ya. Man Osman, grup kebanggaan Kota Solo.
1: Wah, terima kasih Kak Catur.
0: Bawalah aku ke sana ke tempat yang kau mau. Nanti aku akan putar lagu ini di segmen akhir ya teman Pro 2. Kalau aku boleh bilang lagu Tempat Yang Kau Mau itu vibes-nya hi-fi banget.
1: Bener.
0: Enak banget katanya Catur.
1: Bener. Karena aku tuh tumbuh dengan musik-musik Malik and Essential, makanya mungkin Benang Jarak Asmara Malik ya gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi Tempat Yang Kau Mau nih karena aku juga tumbuh dan mendengarkan hi-fi dari aku kecil gitu, dari aku SMP kelas 1. Jadi kayak ketika kemarin nulis Tempat Yang Kau Mau itu termasuk lagu yang aku ciptakan kayak secara naluriah, tiba-tiba munculnya bawalah aku ke sana ke tempat yang kau mau ya. Jadi kayak aku tuh cita-citanya pengen lagu-laguku tuh dibawakan di weddingan orang gitu. Dan alhamdulillah sekarang katanya udah mulai kayak Benang Jarak Asmara dijadiin request Tempat Yang Kau Mau gitu. Udah mulai gini. Jadi tapi tetap penyanyi wedding terbaik Mas Herli sih.
0: Enggak ada Fariza aja udah yang paling bener sih. Enggak. Oke, aduh, ini pertanyaan Catur lucu banget sih, tapi aku juga kepikiran itu ya. Sebenarnya Man Osman itu apakah ada hubungannya dengan Osman?
1: Barbershop. Iya, itu kakakku.
0: Oh,
1: kakak tentang pertamaku.
0: Nah, aku tuh juga feeling Catur sama kita ya.
1: Osman Barbershop itu punya kakakku yang pertama itu.
0: Oh, gitu. Berapa bersaudara sih kalau boleh tahu?
1: Lima bersaudara, aku anak keempat.
0: Oh, okay.
1: Cowok yang terakhir, aku masih punya adik cewek.
0: Oh, dan dari lima bersaudara ini yang bermusik?
1: Semuanya yang bermusik kecuali adikku yang cewek.
0: Oh,
1: adikku yang cewek ini lebih ke manajerial, dia kayak bantuin aku di usahaku kayak gitu. Cuman kakak-kakak ini semuanya kemarin di konserku tanggal 30 April aku bikin konser orkestra gitu, kakakku sempat main di 4 lagu lah. Ada yang megang drum, ada yang megang gitar, ada yang megang bass, aku main sambil main piano.
0: Wow.
1: Jadi kayak band of brother gitu, kayak Beatles lah.
0: Keren banget, keren abis ya kan. Now we know Kak Shirley. Iya benar. Ada Alip juga.
1: Oke. Okay.
0: Man Osman keren kali waktu duet sama Traffic Jam di Suaraga dulu.
1: Iya, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juli kemarin kita bikin, saya sama Traffic Jam membawakan konsep keroncong gitu, keroncong set.
0: Iya loh. Itu keren
1: kemarin
0: banget.
1: Di Balikambang, seru itu. Yang nonton ramai juga.
0: Ini jadi bukti ya bahwa Man Osman itu jadi kesayangan masyarakat anak-anak muda Kota Solo
1: amin,
0: dengan karya-karyanya yang juga sering banget didengar sama kami anak-anak muda Kota Solo.
1: Kamu kan? Gen Z dong ya?
0: Kasih aku Gen Z.
1: Aku aja Gen Z. Gen Z kan dari 97 katanya.
0: Oke. Nah, abis ini aku juga mau cari tahu dulu event terdekat dari Man Osman. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Kalau kamu juga masih mau nitip pertanyaan, boleh WhatsApp di 081-327-866-966.

0: bareng sama Aman Usman di sini nemenin kamu yang juga dengerin lagu-lagunya Aman Usman juga ya. Jangan lupa dengerin terus di semua digital streaming platform, oke? Okay? Kalau Instagramnya?
1: Instagramnya aku pribadi itu @firmanrafiandi. Okay. Rafiandi. Cuman kalau untuk terkhusus kegiatan bermusiknya Aman Usman adalah @manusman.update.
0: Oke.
1: Okay. Aku juga punya ini, alhamdulillah baru kemarin minggu lalu ya, okay, udah mulai ada fanbase nih, asik. Ui. Namanya Teman Usman.
0: Emang harus sih.
1: Teman Pro 2, Teman Usman.
0: Asik. Keren abis, bener-bener deh. Tapi sebelum aku tanya event terdekatnya Man Usman ya, yeah, aku pengen tahu juga proses produksi di, okay, album kedua ini gimana?
1: Prosesnya ini kurang lebih kayaknya ini lumayan lama. Aku ngerjainnya hampir 2 tahun. Mm-hmm. Jadi prosesnya ini seringnya adalah aku banking dulu di voice notes di handphone, terus akhirnya aku kirim ke produserku mana nih yang oke buat masuk album. Akhirnya direkam di studio pribadiku di Manahan di dalam Persis Store. Oh. Terus akhirnya ada satu lagu yang aku bawakan sama fotografer senior. Beliau ini fotografernya Seringai, fotografernya Afgan, kayak gitu-gitu. Namanya Renda Rais, Mbak Renda ini, Uni Renda lah kita manggilnya. Entah kenapa waktu pertama kali aku photoshoot album, ada satu laguku yang, ada dua laguku yang belum direkam. Salah satunya judulnya Titik Nol. Akhirnya aku bilang, Mbak Renda, aku nih punya lagu yang pengen di nyanyiin orang nih, okay, featuring. Aku kebayangnya Mbak Renda nih, karena ketika beliau, penyanyi yang bagus adalah ketika dia ngomong sama dia nyanyi itu sama, okay, menurutku gitu. Jadi kayak, wah ini kayak Uni Renda sih, aku kebayang nyanyinya bagus banget. Dan mungkin nanti Teman Pro 2 boleh denger, itu Titik Nol tuh lagu yang bagiku powerful banget secara apa ya, mentality menurutku. Kayak ini menyadarkan kita, kayak ada salah satu lirik yang aku seneng banget.

0: jadi kayak aku pengen ngomong, oke, kita seneng nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mentok. Kita sedih pun jangan terlalu mentok. Tetap kalau seneng disisakan ruang untuk kecewa, kalau kecewa juga disisakan ruang untuk seneng gitu. Karena itu dari circle of life ya, kayak lingkar kehidupan ini cuman kalau almarhum bapakku bilang tuh yang sing abadi mong bunga halan susah gitu. Jadi ya udah, yang abadi cuma dua hal itu. Jadi kita kalau hari ini sedih, sabar, nanti sore mungkin kita seneng gitu. Kalau kita seneng juga jangan terlalu lupa sama sedih, pasti akan datang lagi.
1: Iya, balik lagi sama inspirasi dari judul
0: albumnya, Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Oke, dari 10 track di album Habis Gelap Terbitlah Senang, proses produksi yang paling lama di track keberapa?
0: Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa. Itu yang musiknya aneh banget, yang sakral banget. Jadi kayak produserku tuh banyak mau lah di lagu ini. Jadi kayak selesainya tuh lama banget ini. Cuman ada, sorry aku lupa satu laguku yang jadi pembuka di album ini, aku juga favorit banget. Ini produsernya Albesya Iqbal, dia produsernya Traffic Jam juga. Jadi kayak di album ini ada satu lagu yang beliau produserin, judulnya Suaramu Nyaris Tak Terdengar, itu juga bagus banget.
1: Itu maknanya apa mas kalau yang ini? Aku belum.
0: Kita kalau jatuh cinta sama seseorang, terus orang yang kita cinta udah pergi, yang paling menyakitkan adalah kita udah mulai lupa suaranya. Coba tanya sama bapaknya Mbak Sally gitu, masih ingat gak suara orang yang paling dicinta, katakanlah eyangnya dulu atau apa, pasti udah mulai memudar. Tapi semakin suaranya memudar dalam ingatan kita, itu entah kenapa wajahnya makin nyata aja. Itu aku terinspirasi dari salah satu lagunya Yura Yunita, yang video klipnya bapaknya ngomong tapi gak ada suara gitu. Aku sih alhamdulillahnya sebelum bapakku meninggal, aku mengabadikan bikin program podcast gitu, 20 episode yang itu kayak sekarang jadi seolah-olah kayak film Nasihat Bapak, apa lupa itu, Sabtu Bersama Bapak, ada film yang judulnya itu. Nah aku mengambil caranya itu. Jadi entah kenapa mbak, aku aduh aneh, aku udah tahu kalau bapak meninggal 2022, makanya aku gak nangis. Aku kayak, aku tahu bapak meninggal itu, yang tahu cuma istriku. Aku ngomong, bapak tahun segini meninggal nih. Jadi kayak sebelum meninggal tuh aku kayak mendokumentasikan, eh pak kita bikin podcast, kita bikinin. Cuman kakak-kakakku gak tahu kalau aku, kebetulan kejadian itu. Jadi kayak makanya gak nyesel aja sih mengabadikan itu dalam podcast. Jadi kalau mungkin teman-teman yang gak punya podcast sama orang tuanya, gak usah bikin podcast. Cuman perbanyak kenangan indah, perbanyak vlog di handphone. Sumpah itu yang bikin kita jangan sampai lupa sama suara yang orang yang kita cinta. Semarah apapun kita sama orang tua, maafkanlah mereka sebisa mungkin, karena mereka juga baru pertama kali hidup. Susah, trial and error. Aku pun sekarang mau jadi bapak tuh, ngerti lah, oh iya ternyata ngedidik anak dari kecil aja susah. Jadi wajar kalau misalnya ada yang menyebalkan gitu.
1: Wow, inspiring banget ya teman Pro 2. Nanti kamu dengerin ya track pertamanya di album kedua Man Osman, Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Aduh, kenapa sih lirik-liriknya, lagu-lagunya bagus-bagus, sebel aku. Udah muter sendiri aja deh mas, nanti bikin aku nangis, udah gampang nangis lagi. Aduh, bener-bener sih. Oke, berarti tadi yang paling lama karena sulit dan bagus juga maknanya itu di track kelima ya.
0: Iya, jika semua mudah mungkin ku tak berdoa.
1: Baiklah kalau begitu teman Pro 2. Tadi nama fansnya apa?
0: Teman Osman.
1: Teman Osman.
0: Namanya kan Man Osman, tambahin T aja, Teman Osman.
1: Bawain 10 lagu.
0: Iya.
1: Keren sih teman Pro 2.
0: Kak Sherly harus nonton, sempetin ajak Mas Fariza dong.
1: Iya juga
0: temanku ya. Temanku lomba nyanyi dulu itu.
1: Iya loh. Coba ya nanti aku kasih tahu ya. Aduh senang banget teman Pro 2. Dari Mas Osman apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 biar dukung terus karya-karyanya Man Osman juga?
0: Iya, buat teman Pro 2 jangan lupa untuk terus dukung teman-teman yang musisi yang ada di Solo. Terkhusus mungkin saat ini karena ada saya, dengarkan karya-karyanya Man Osman. Terima kasih sudah mengapresiasi, sudah mendengarkan dan membuat konten di TikTok, di Instagram pakai lagu-lagu yang saya tulis. Pokoknya semoga lagu-lagu saya bisa menjadi peneman kamu dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan karya saya, kamu follow aja Instagram @temanosman. Kamu bisa join di grup WhatsAppnya, ada linknya di situ. Jadi nanti akan diinfoin ada event apa kita mau. Aku akan sering bikin event-event internal sih sama teman-teman Osman. Jadi teman Pro 2, mari kita berteman di Teman Osman.
1: Yes, you setuju banget. Teman Pro 2 harus berteman sama Teman Osman.
0: Yes.
1: Jelas gitu dong. Terima kasih banyak, Man Osman. Seneng banget aku bisa ngobrol barengan sama Mas Osman di sini. Sangat inspiring juga karya-karyanya. Aku juga cocok, seneng banget. Ditunggu.
0: Terima kasih.
1: album ketiganya nanti.
0: Siap.
1: Pokoknya terus berkarya.
0: Aku akan mampir ke sini lagi ya. Ini untuk kali pertama aku promosi ke sini.
1: Oh iya.
0: Terima kasih Kak Sally udah
1: diajakin. Terima kasih. Siap. Dengan senang hati besok kita ketemu lagi. Sehat-sehat dan sukses.
0: Siap.
1: Selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2, sambil aku juga mau puterin lagu yang enak banget dan ini spesial karena Man Osman featuring istri.
0: Iya, ini lagunya lagi viral di TikTok juga alhamdulillah.
1: Oh benar. Betul. Ada Man Osman featuring Niken Larasati, tempat yang kau mau.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tadi udah kita dengerin MLC Weekend teman Pro 2 dari teman-teman RRI Pro 2 Surakarta. Ya, selanjutnya balik lagi ke Yogyakarta kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam untuk edisi hari pertama di bulan Agustus 2026 teman Pro 2. Suryo Ibi Maruf on the mic kali ini siap untuk menemani kamu, kamu dan kamu di sana sampai dengan jam 12 malam nanti, tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lanjut teman Pro 2, lanjut. Malam hari ini, malam mingguan, gak kemana-mana atau malam mingguan kamu lagi dengerin Pro 2 FM Jogja. Makasih ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin dalam benak kamu teman Pro 2 di saat aku tadi menginformasikan bahwa tema kita malam hari ini di Curhat Bareng Mas Tri Pitara adalah hati-hati racun pengembangan diri. Wih, bisa kebayang teman Pro 2 ya. Self-improvement ternyata beracun teman Pro 2. Biar kita clearkan teman Pro 2, gimana kelanjutannya? Ada Mas Tri Pitara yang akan menjelaskan lebih jauh. Kita sapa partner siaranku malam hari ini. Selamat malam Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi, selamat malam.
0: Hai
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih Mas Tri Pitara sudah kembali berkenan diganggu nih malam mingguan ya Mas Tri Pitara ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Mas Tri sehat selalu di sana. Mas Tri, malam hari ini tema kita ini cukup complicated ya Mas Tri Pitara ya. Hati-hati racun pengembangan diri. Di saat orang lagi fokus untuk self improvement, ternyata kita harus hati-hati dengan racun pengembangan diri ya, walaupun tanda kutip nih Mas Tri Pitara. Sebenarnya headline-nya apa nih Mas Tri?
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Abi. Ini memang banyak orang yang tidak tahu dan belum banyak yang disadari oleh orang. Padahal ini sudah dilakukan berbagai macam riset, penelitian-penelitian yang luar biasa ya. Dalam hal ini secara empirik, secara ilmiah, itu menunjukkan justru ada satu persoalan di sini ketika kita ingin berbenah diri, ingin mengembangkan kita menjadi lebih baik. Karena ketika kita mengembangkan diri itu ada hal-hal yang kadang bagian kita yang harus kita utamakan terlewat. Dan itu yang justru terjadi. Nah akhirnya muncul yang namanya racun. Nah, racun-racun ini justru membuat kita jadi exhausted. Kita menjadi orang yang justru mengalami hedonic treadmill, ya. Yang akhirnya kita menjadi sepertinya sudah berbenah, sudah banyak ilmu yang kita cari, kita training kemana kita ikuti, ada seminar kita ikuti, kalau ada orang ada kajian, pengajian di mana kita selalu cari. Tapi apa yang dia lakukan selama ini nggak mengubah terhadap dirinya, yang akhirnya sama aja, ya artinya justru menimbulkan suatu tadi yang saya sebutkan hati-hati terserang racun pengembangan diri. Itu Mas Abi.
0: Baik itu Mas Tri Pitara, di saat kita mencoba untuk lebih waspada tentang racun pengembangan diri dan seperti hal yang tadi sudah Mas Tri sampaikan Mas Tri Pitara, gimana biar kita tersadar Mas Tri Pitara antara komponen kita memang harus betul-betul bersemangat untuk self improvement, tapi ternyata kita juga harus aware dengan racun pengembangan diri ini Mas Tri.
1: Iya, karena ternyata Mas Abi, ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, artinya menjadi versi yang terbaik dari kita, itu ada suatu persoalan yang salah mindset kita, dan yang terjadi justru self acceptance itu harus lebih awal dibandingkan self improvement. Jadi self acceptance, penerimaan terhadap diri itu yang harus lebih dimulai awal, menjadi basic. Maka ketika itu sudah, baru orang masuk ke self improvement. Dan posisinya begini Mas Abi, teman berdua, yang namanya orang itu bisa kena racun yang dinamakan defisiensi mindset. Ya, ini racun pertama ini. Ini racun yang paling membunuh kita menjadi orang yang bermasalah sepanjang hidup. Ya, karena ini defisiensi yang terjadi pada mindset kita. Jadi kita ini mencari ilmu, penuntut ilmu kemana-mana. Tapi dia hanya menuntut ilmu, yang akibatnya dia merasa kurang terus ilmu yang ada. Tapi kenapa kok kurang? Karena dia tidak ada implementasi di dalam dirinya, sehingga ilmunya tidak mengubah terhadap dirinya. Nah ini kan masalah, ini racun. Maka ada orang yang menjadi istilahnya, katakanlah dia sudah banyak referensi, ibaratnya kalau dibuat checklist dia. Sudah tahu ini sudah semua tenang-tenangnya sudah.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi apa yang dia dapatkan tak mengubah dirinya. Ya, termasuk nanti yang kedua yaitu racun yang disebut dengan spiritualism narcissism.
0: Ya. Gimana tuh Mas Ri?
1: Jadi orang yang dalam bentuk spiritual ya, dalam konteks itu dia justru mengalami narsistik. Orang yang posisinya tadi yang saya sebutkan kalau dalam dunia agama ya orang mencari kajian-kajian dengan ikut kemana-mana, rajin ya, banyak yang dia lakukan untuk itu, yaitu yang terjadi di dalam dirinya selalu tetap gelisah dan memandang orang lain yang tidak seperti dia, dia pandang rendah. Okay. Dia merasa lebih suci, dia merasa orang yang lebih baik, dia orang yang sudah semakin makomnya tinggi, melihat orang lain rendah. Nah ini kan bahaya, ini racun, racun narsistiknya pada diri orang ini jadi narsisme yang ada pada spiritual. Nah ini menyebabkan kondisi dia hatinya tetap menjadi orang yang gelisah, jadi orang yang sombong, jadi orang yang memandang segala sesuatunya dia yang akhirnya menjadi arogan akhirnya. Nah yang ketiga itu racun yang juga kita tidak paham bahwa pemahaman kita tentang kesibukan, tentang apa yang harus dilakukan itu banyak. Akhirnya apa? Kita terkena quantity trap.
0: Baik.
1: Jadi jebakan quantity trap. Bagaimana itu? Kita ingin mengubah diri kita dengan banyak target-target yang harus kita bisa kerjakan. Yaitu ini. Dalam sehari, dalam pagi ini saya harus bisa menyelesaikan A, B, C, D, sampai jam 7 harus sudah selesai. Dan itu menjadi suatu harian, sepertinya itu sesuatu yang baik. Tapi itu ternyata tidak berdampak pada dirinya. Saking akhirnya dia melakukan banyak hal tadi, tak ada satupun yang bisa bermakna pada dirinya. Nah, ini racun pengembangan diri. Begitu Mas Abi.
0: Baik Mas Ri, jadi keinget nih tiba-tiba Mas Ri Bitara ya. Di saat kita ngobrolin ini nih, aku jadi keinget Mas Ri. Di saat kita mengembangkan diri, di saat kita ingin mencapai sesuatu dan juga memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan atas diri kita nih Mas Ri Bitara, dengan banyak usaha lain nih Mas Ri Bitara, tiba-tiba muncul quote atau juga kata-kata hari ini atau motivasi dan apapun namanya itu terkait dengan kalau pengen sukses itu harus disiplin. Nah, tapi ternyata di sisi lain Mas Tri Pitara mungkin banyak yang mengalami juga ya, bahwa ada orang yang sudah sangat disiplin itu ternyata belum mendapatkan apa yang mereka impikan. Di saat yang sama ada orang yang merasa bahwasanya disiplin itu adalah dimana kita bisa melakukan suatu hal yang ingin kita capai. Tapi bedakan antara disiplin yang benar-benar seporsinya sama disiplin yang cenderung ke arah toksik atau berlebihan. Nah ini gimana Mas?
1: Betul. Iya bagus ini. Kasus-kasus macam ini banyak Mas Abi. Dalam artian gini, orang memandang disiplin itu bagus. Ya tidak ada yang memandang jelek. Tetapi ingat, ketika kita salah menempatkan posisi disiplin pada berbagai hal yang di situ kita menjadi orang yang akhirnya salah menjalankan kedisiplinan. Akibatnya kita menjadi orang yang kaku. Akibatnya kita tidak berjalannya suatu proses yang harus kita lakukan itu sendiri. Sebetulnya disiplin yang baik adalah pada posisi menempatkan kedisiplinan itu ada sebuah konsekuensi-konsekuensi yang memang harus dengan kedisiplinan. Ketika itu tidak akan berjalan. Tapi ada hal yang tidak digunakan dengan model kedisiplinan seperti itu. Jadi disiplin itu sebetulnya kan seperti kita bicara tentang keadilan Mas Abi. Adil itu bukan sama dengan, tetapi adil itu adalah on the track pada porsinya. On the track pada tempatnya.
0: Seharusnya,
1: menempatkan sesuatu itu. Nah itu yang akhirnya disalahartikan, adil itu sama dengan. Nah sama ini, disiplin itu adalah sesuatu yang sifatnya kemudian kaku akibatnya. Padahal disiplin itu ada kategori-kategori yang agar sistem itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang itu harus ditempatkan pada porsi yang tepat. ketika tidak, ini membunuh diri orang yang disiplin tadi akhirnya. Padahal hidup ini bukan mekanistik seperti mesin, tetapi banyak kelenturan-kelenturan yang justru itu untuk bisa berjalan. Begitu Mas Abdi.
0: Itu dia. Jadi kalau misalnya kedisiplinan yang toksik itu tanda-tandanya udah terasa kaku ya Mas Ribitara ya?
1: Betul. Orang yang akhirnya susah untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan ketika dia harus berurusan dengan bisnis, bisnis itu tidak bisa menggunakan sebuah kekakuan.
0: Iya sih.
1: Dan itu harus konsistensi yang ada. Jadi kedisiplinan itu ditempatkan pada konsistensi, tapi bukan untuk sesuatu yang rigid menjadi kaku tadi.
0: Baik. Begitu. Seru banget ya. Malam hari ini mudah-mudahan gak kita ngobrol berdua aja ya Mas Ribitara ya. Yang lagi dengan kita juga harapannya bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja untuk bertanya, voice chat boleh, chat juga boleh. Tema kita malam hari ini spesifik teman Pro 2 tentang waspada racun pengembangan diri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ripitara di awal ya, teman Pro 2 ya, untuk maksud dan headline-nya. Dan yang pasti buat kamu yang pengen curhat juga dengan problem kamu, tentang masalah kamu, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Mas Tri, kita break satu lagu ya Mas Ripitara ya, untuk kita
1: lanjutkan
0: sesi selanjutnya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman pro 2 yang sederhana lebih nikmat rasanya teman pro 2 ya. Kali ini mencoba untuk menemani kamu lagi dengan tema kita bersama Mas Tri Pitara, yaitu adalah hati-hati terserang racun pengembangan diri. Sesi ini kita membaca beberapa pertanyaan yang udah bergabung di 0811-251-1025. Sambil kita sapa kembali di sesi kali ini ada Mas Tri Pitara di sana. Mas Tri, masih di sana ya Mas Tri?
1: Mas Abi.
0: Oke. Mas Tri, ada beberapa pertanyaan yang udah kita terima nih Mas Tri Pitara. Siap untuk kita jawab dan juga kita bahas Mas Tri Pitara tentang tema kita malam hari ini. Ada pertanyaannya Mas Tri Pitara kali ini yang sudah bergabung di 0811-251-1025 tentang Mas Tri Pitara. Nah, ini dari Agus Mas Tri Pitara. Agus di Jakal nih. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita gagal berarti kita belum cukup usahanya. Itu gimana Mas Tri Pitara? Kita sudah berusaha mati-matian, itu gimana Mas Tri?
1: Iya, baik. Bagus pertanyaannya Mas Agus. Orang gagal itu variabel untuk bisa timbulnya sebuah kegagalan itu banyak. Artinya bukan karena ilmunya enggak cukup, ya. Jadi ilmu cukup pun digagal, ya. Contoh, sebagai contoh yang ada di dalam sebuah aktivitas bisnis saja. Orang punya ilmu bisnis, ya. Artinya dia seorang sarjana ekonomi, ngajarnya juga tentang persoalan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis. Coba praktekkan dia bisnis langsung di apa usaha yang dia lakukan. Pertanyaannya, ketika dia gagal, apakah dia ilmunya kurang? Kan gitu. Jadi seorang praktisi bisnis itu berbeda dengan ilmuwan bisnis, ya. Maka sebuah pertanyaan tadi bahwa orang yang namanya gagal itu bukan berarti ilmunya kurang, tetapi bisa juga karena kelebihan ilmu, ya. Jadi orang kelebihan ilmu itu bisa menjadikan orang gagal. Contohnya tadi ya, ketika orang ilmunya terlalu banyak, maka pertimbangan-pertimbangan yang ada pada diri seseorang tadi untuk mengeksekusi sebuah tindakan itu menjadi semakin rumit, semakin hati-hati. Padahal bisnis bukan seperti itu. Menjadi pemimpin ilmunya banyak sekali, tetapi ketika dia harus dihadapkan sebuah tindakan yang tidak harus menggunakan banyak ilmu, ilmunya banyak sekali, tapi dia mana yang dia akan pilih untuk mengeksekusi pilihan itu? Bisa jadi gagal. Kenapa? Tadi akhirnya banyak pertimbangan-pertimbangan, menjadi peragu, menjadi orang yang tidak bisa punya prinsip di dalam sebuah tindakannya. Begitu Mas Agus.
0: Baik, ada lagi pertanyaan dari Kak Tri di Pelayan. Kali ini bergabung bersama kita Mas Tri di WhatsApp yang sama. Selamat malam Mas Tri, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Tri.
0: Mas Tri, aku kan setiap hari di rumah, kerja di rumah, gitu-gitu aja. Hiburan juga cuman ya standby dengerin Pro 2 paling enggak. Tapi ternyata walaupun cuman dengerin lagu, ternyata butuh skill juga ya. Apalagi lagu bahasa Inggris. Otak jadi kerja keras karena mendengarkan lirik yang tentunya beda dengan tulisan. Kemudian mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian menemukan makna lagu itu. Dan itu terjadi dalam satu waktu. Ketika mendengar, apakah itu termasuk ketika kita mendengar sesuatu, apakah itu termasuk kita bisa menyimak dan juga mengembangkan diri kita, atau sekedar itu menghibur diri untuk menghabiskan waktu ya Mas Tri? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Tri. Sebuah istilah, mendengarkan beda dengan mendengar.
0: Nah,
1: sebuah mendengar, mendengarkan, itu dua hal yang berbedanya apa? Orang mendengar ketika telinganya normal, kemampuan otak untuk bisa mendapatkan informasi normal, maka dia pasti bisa mendengar. Tetapi orang yang mendengar belum tahu apakah dia yang dia dengar itu, dia tahu apa yang dia dengarkan, paham terhadap apa yang dia dengarkan. Nah, sehingga orang mendengarkan itu butuh ilmu, betul. Makanya begini, orang untuk belajar atau orang untuk bekerja itu tidak penting dimensi ruangnya, di mana. Artinya, dimanapun kita berada, orang bisa bekerja saat ini. Dan orang dimanapun berada, bisa belajar. Tapi, orang yang dalam berbagai aktivitas, belum tentu yang dia lakukan dalam aktivitas itu adalah suatu aktivitas kerja. Nah, maka orang yang sibuk semakin sibuk bukan berarti dia produktif. Ya, produktivitas itu bukan ditentukan oleh sibuknya, banyaknya aktivitas yang dikerjakan. Makanya tadi penyakit yang toksik pada kita salah satunya adalah quantity trap. Itu jebakan kita banyak melakukan aktivitas tetapi kita tidak punya aktivitas yang punya makna untuk kita.
0: Yeah.
1: Nah, di situ Mbak Kak Tri ya,
0: Kak Tri,
1: bahwa apa yang kita lakukan dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan, termasuk mendengarkan, itu harus menggunakan pemaknaan.
0: Okay.
1: Dengan sebuah hal yang kita all out masuk ke situ, butuh yes, mindfulness.
0: Okay.
1: Sehingga itu semua akan mengubah ke kita, termasuk tadi mendengarkan itu bisa menjadi ilmu, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi mengubah hidup kita. Ketika mendengarkan dengan pemaknaan. Begitu Kak Tri.
0: Oke, baik. Itu dia Mbak Tri Pitara ya. Mas Tri Pitara,
1: ya.
0: Apa yang ingin disampaikan Mas Tri Pitara? Biar melengkapi kebersamaan kita tentang tema kita malam hari ini di penghujung hampir jam 9 nih Mas Tri Pitara.
1: Iya, terima kasih Mas Abi,
0: iya,
1: teman berdua. Jadi karena apa yang disampaikan oleh seorang psikolog Amerika itu mengatakan begini ya, beliau adalah David Campbell dan juga Philip Brickman. Beliau itu menyampaikan bahwa ketika dia meneliti tiga orang yang berbeda kondisinya, dalam keadaan dia kecelakaan kemudian lumpuh, kemudian dalam kondisi orang yang mendapatkan undian berhadiah yang cukup banyak uangnya,
0: iya,
1: dan ada orang yang biasa saja nggak mendapatkan sesuatu yang menyedihkan maupun memberikan dia, ternyata berbagai macam orang ini punya titik dalam hal kondisi orang yang lumpuh pun tidak semenderita dibandingkan orang yang posisinya adalah dapat hadiah tadi. Begitu juga orang yang mendapatkan hadiah, kegembiraan itu tidak lebih gembira dibandingkan ketika dia itu kondisi orang yang lumpuh. Jadi artinya orang yang bergembira mendapatkan sesuatu yang banyak itu pun belum tentu lebih gembira gitu. Nah akhirnya ternyata manusia itu dalam kondisi seperti itu butuh adanya suatu kondisi yang beragam aneka ragam tadi, karena otak manusia itu sesungguhnya fleksibel ya. Otak manusia itu mudah beradaptasi, sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu capaian, ketika capaian itu kita rasa kurang, maka itu akan menghilangkan eksistensi itu. Itulah kenapa orang ingin mengembangkan diri, orientasinya bukan pada kurangnya apa yang kita peroleh, tetapi apa yang kita dapatkan itu apakah sudah bisa kita ambil maknanya di dalam sebuah pengambilan itu untuk kita lakukan implementasi, untuk kita amalkan. Nah di situ yang akhirnya nanti sebuah capaian ini ada maknanya, ada arti yang bermanfaat bagi dirinya maupun di lingkungan di luar dirinya. Termasuk tadi ketika kita mendapatkan segala hal yang kita sudah kerja keras, maka apa yang kita dapatkan dalam kerja keras tadi coba nikmati, jangan ditumpuk ya, karena kalau ditumpuk itu menjadi tidak bermakna lagi bagi kita. Akhirnya kita menjadi merasa punya padahal punyanya ini tidak dibagikan. Makanya khairun nas anfa'ahum linas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Nah, disinilah pengembangan diri yang paling baik adalah ketika kita mampu self-transcendence. Ini kata seorang yang dinamakan Abraham Maslow. Jadi kalau orang itu untuk bisa mencapai sesuatu kualitas, itu bukan bertujuan untuk aku menjadi orang yang hebat, tetapi apakah aku ini memiliki tujuan yang mulia terhadap apa yang saya kerjakan ini. Inilah yang namanya puncak tertinggi kebutuhan hakiki manusia. Begitu Mas Abi, sehingga kita memiliki sebuah purpose Nobel Purpose ini menjadi sesuatu yang penting untuk pengembangan diri agar tidak menjadi racun.
0: Baik.
1: Begitu Mas Abi, teman berdua.
0: Baik, terima kasih Mas Ripitara untuk waktunya malam hari ini. Luar biasa, kita sudah mendapatkan motivasi dan juga self improvement tersendiri Mas Ripitara, walaupun enggak beracun ya malam hari ini Mas Ripitara.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih sekali lagi Mas Ri, salam hangat untuk keluarga di sana Mas Ri. Selamat malam.
1: Sami-sami Mas Abi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman berdua sudah bersama kita malam hari ini Dr. Tripitara, dan malam hari ini juga sudah bersama kita beberapa pertanyaan tadi ya yang sudah dijawab di 0811-251-1025. Selanjutnya jaga malam, jangan kalau malam-malam kita akan lanjutkan. Masih bersama saya Suryo Abi Maruf sampai dengan jam 12 malam nanti, tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
1: Lagi aku pilih-pilih nih, bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah, hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
0: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
1: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
0: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
1: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
0: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,

0: 102 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Batas senja teman berdua, rumah dan baju barumu. Semangat, semangat. Buat kamu walaupun sudah capek banget hari ini, kayaknya kalau memang mentalnya adalah mental pejuang, belum ada apa-apanya nih teman berdua ya. Masih panjang perjalanan, masih banyak perjuangan, masih ada orang-orang kesayangan yang mau dibahagiakan ya. Semoga semua yang ada dalam rencana, semoga yang dalam ada mimpi, dan juga semoga yang ada dalam keinginan kamu teman berdua segera terkabul, amin, segera tercapai, amin, amin dong ya. Mudah-mudahan juga diaminin oleh banyak orang di luar sana ya. Siapapun kamu ya, kamu yang ada di Jogja Utara, kamu yang ada di Jogja Timur, Jogja Barat, Jogja Selatan, dimanapun, atau mungkin kamu yang lagi dengerin Pro 2 Jogja dari luar Jogja. Emang ada dong ya. Karena Pro 2 FM Jogja itu sudah bisa kamu dengerin melalui berbagai platform, cie. Ya, melalui radio kesayangan kamu, melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa kamu download di gadget kesayangan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Udah ya lagunya ya. Lagu yang udah di request, terima kasih untuk Bila yang udah bergabung di WhatsApp Prodo FM Jogja di 0811-251-1025. Menemani kamu malam ini teman Prodo, dijaga malam jangan galau, malam-malam Prodo FM Jogja teman terbaik kamu. Ada juga lagu yang memiliki makna tersendiri dalam perasaan kamu teman Prodo, seperti halnya tadi Bila Rasaku Ini Rasamu yang dibawakan oleh Chris Pat. Ini merupakan satu lagu yang menggambarkan perasaan seseorang yang lagi kecewa-kecewanya ya, lagi sakit-sakitnya perasaan ini akibat pengkhianatan dan juga ketulusan cinta yang disia-siakan. Pengkhianatan yang tentu saja membuat kita gak nyaman teman berdua, karena lagu ini juga menceritakan seorang yang meminta kekasihnya untuk ngerti bagaimana rasa sakit ini kalau dikhianati. Wih, itu dia teman berdua, banyak lagu-lagu yang mungkin relate dengan perasaan kamu. Tinggal kamu kasih tahu lagunya apa, judulnya apa, penyanyinya siapa, kuasa Pro 2 FM Jogja malam ini ya di 0811 251 1025.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM.
4: Jangan galau.

102 FM Jogja menyapa untuk Bunda Arsyad yang sudah bergabung untuk request lagunya Rosa Aira Cinta. Diambil dari soundtrack film yang sama teman Pro 2. Sebuah pesan yang tersirat juga sesuai dengan apa yang kita rasakan malam ini teman Pro 2. Dan teman-teman dan juga rakyat Indonesia di bulan Agustus, di mana ribuan umat muslim melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tengah rangkaian zikir dan juga doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Pelaksanaan ibadah ini berlangsung khusyuk di tengah kehadiran peserta dari berbagai agama yang juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pantauan dari rri.co.id di lokasi, peserta agama lain memberikan ruang bagi umat Islam untuk menunaikan sholat berjamaah tersebut. Suasana tertib dan saling menghormati selama ibadah berlangsung sebelum rangkaian acara dilanjutkan. Sholat maghrib berjamaah ini menjadi salah satu agenda dalam zikir dan juga doa kebangsaan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyambutan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang peserta bernama Mbak Rina itu mengaku bahwa terkesan dengan suasana kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan berlangsung. Menurutnya, seluruh peserta menunjukkan sikap saling menghargai meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Zikir dan doa kebangsaan menghadirkan tokoh lintas agama untuk memancarkan doa bersama bagi Indonesia. Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan khataman Al-Quran, penampilan hadro, selawat kebangsaan, dan juga doa lintas agama. Kegiatan ini teman berdua diharapkan memperkuat persaudaraan antar umat beragama. Selain itu juga menimbulkan semangat gotong royong dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Hanya untuk yang udah request lagu ini, satu hits miliknya Avril Lavigne yang When You're Gone, salah satu lagu balada yang menyentuh hati yang dirilis di tahun 2007, teman Pro 2. Lagu ini juga mengingatkan kita kembali bagaimana Avril Lavigne itu menjadi inspirasi banyak anak-anak muda pada zamannya. Di saat awal-awal kemunculannya di tahun 2002 ya, muncul sebuah album iconic dan juga single iconic dari Avril Lavigne seperti Complicated, terus juga ada Skater Boy, dan juga ada Girlfriend, dan juga My Happy Ending. Wih, tadi When You're Gone, lagu yang udah di request, hits yang udah ditunggu juga oleh Lara Purnama Sari ya, yang udah request lagunya. Makasih kakak sudah diputerin lagunya. Tidak ada kata lain selain matur nuwun sami-sami ya. Yang lain ngantri ya. Ada yang request lagunya Brisia Jodi Tabu. Boleh, bisa kakak, bisa. Malam ini menyapa untuk Taufik yang lagi ada di Semarang, tetap dengerin Pro 2 Jogja. Aku pengen tahu, kalau kamu di Semarang dengerin aku siaran itu lewat streaming di rri.co.id atau kamu sudah mendownload aplikasi RRI Digital? Coba Taufik atau yang lain boleh absen ya. Spesial buat kamu yang request lewat aplikasi RRI Digital atau juga streaming di rri.co.id, kayaknya kalian bakal dapet tiket fast track untuk requestnya lagu malam ini. Enggak. Semua sama ya. Yang jelas menyapa untuk Taufik yang lagi di Semarang di sana. Kita mainkan lagu yang udah di request sama Taufik di sana juga. Habis ini tunggu lagunya All of Me-nya John Legend ya, sama lagunya Selena Sumpah Mati. Satu persatu lagu yang kamu request, kita siapkan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan. Biar nggak bocor dan nyebar kemana-mana, say.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

dari Shelina teman bro dua ya. Sumpah mati dari Jawara Idol season 14 teman bro dua. Yang saat lagu ini dirilis di awal bulan Mei kalau gak salah ya, tahun 2026, langsung trending di mana-mana teman bro dua. Lagu ini banyak yang belum tahu juga kalau lagu ini diciptakan oleh Mahalini Raharja. Beneran. Terus juga barengan Happy Andromeda dan juga Jain Parash ya. Dan juga lagu ini mengangkat kisah seorang yang terus terluka dalam hubungan cinta yang perlahan berubah menjadi luka. Liriknya memang kalau misalnya kita dengerin itu menggambarkan bagaimana rasa kecewa yang begitu mendalam, capek, terus juga pengen udahlah udahan aja, tapi masih aja terhalang dengan yang namanya masih cinta. Waduh, ini susah ya teman bro dua ya. Sumpah mati ini menjadi salah satu bentuk gambaran juga buat kamu di luar sana yang sebenarnya menjalani hubungan yang menyakitkan, tapi entah kenapa kayaknya kamu masih bertahan untuk meneruskan hubungan itu. Kalau katanya Judika sih putus atau terus ya. Tapi selanjutnya aku gak mainkan lagu Judika teman Pro 2, karena lagu itu jadi jawara di Pro 2 Indo Hits yang nanti aku main.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

sayup terdengar di ruang dengar kita. Akhirnya ada yang absen teman berdua yang bergabung dari RRI Digital. Kalau lagi di luar Jogja pakai RRI Digital, connect ke gadget mobil sudah pas banget itu. Wih, on play lagunya kakak, terima kasih. Sama-sama. Lagi di rumah sakit jenguk saudara. Waduh, ada juga yang WhatsApp nih. Semoga sehat semua ya. Yang lagi gak enak badan juga semoga dipulihkan dan juga bisa beraktivitas lagi sedia kala. Amin, diaminin juga dong ya. Ada juga yang bergabung malam hari ini dari yang request lagunya Sumpah Mati. Ada Chael, lagunya udah dari Selena Grace ya, yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Selanjutnya aku menyapa juga untuk Andar di Purworejo yang request lagunya Run Dekat di Hati. Makasih kakak, sama jangan lupa di follow-follow ya. Terus juga ada Taufik di Godean. Halo, selamat malam Taufik. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal yang udah kirimin request lagunya dan juga kata-kata hari ini. Nanti kita bacakan sebagai pamungkasnya. Terus juga selamat malam untuk Lia di Purworejo ya, yang udah request lagunya Senja Teduh Pelita dari Malik Essentials, tadi udah lagunya. Terus juga ada Katri di Playen, lagunya juga udah. Selamat malam juga untuk yang menyapaku malam hari ini dan menanyakan cincin akik. Maksud ya. Dulu pernah aku live pakai cincin akik ya. Ada, masih. Selamat malam sobat penyiar yang budiman sah pencipta kucing 99. Izin request lagu ya, boleh. Lagunya Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah. Boleh, boleh ya. Menyapa dengan secara eksklusif katanya. Selamat malam untuk pecinta kucing 99. Ini kan lagu yang kamu request, kita dengerin bareng.

Lakers, mana suaranya? Gak kedengeran ya? Coba angkat tangan aja. Eh, gak kelihatan. Ya udah, dalam hati aja ya. Menyapa kalian semua malam hari ini dengan satu hits miliknya Slang Cinta Kita. Di 46 menit dari jam 10 malam, hampir jam 11 malam ini teman berdua. Tapi aku masih ada hutang untuk memainkan beberapa lagu yang kamu request. Di antara lagu yang berikut ini ada lagunya Iwan Fals yang Terlupakan, versi kolaborasi bersama band Noah. Selanjutnya kita dengerin ya. Lagu ini udah di request. Selamat malam untuk Bayu yang ada di Banguntapan Bantul, yang katanya sudah bersembunyi di balik selimutnya sambil dengerin radio Pro 2 FM Jogja.

0: Salah satu lagu Jikusik yang ikonik banget teman berdua. Puisi menemani kamu. Ada kata-kata indah malam hari ini yang dituliskan oleh Kevin Aril di Catur Tunggal. Bayu di Godean, mana kata-kata hari ininya? Apakah sudah dikirim? Kayaknya nggak ada. Without you, kalau nggak kotak masih cinta ke Abi. Selamat malam minggu sama-sama. Kata-kata hari ini dari Kevin Aril di Catur Tunggal, kita bacain ya. Cukup panjang, semoga tidak keselio ya. Malam-malam seperti ini, isi kepala seringkali riuh tanpa henti. Namun, diri ini berusaha mempercayai, ia datang bukan untuk mengganggu, melainkan sebagai panggilan dari diri sendiri. Maka aku coba mendengarkan, memberinya ruang, mengizinkannya berbicara, agar memahami apa yang sebenarnya diri ini butuhkan. Bertahan memang tidak sepenuhnya mudah, namun menyerah bukanlah satu-satunya jalan. Sebab pada akhirnya, hidup tak akan bertanya seberapa sering kita terjatuh, melainkan seberapa kuat kita kembali berusaha, walau berkali-kali terluka, dan seberapa tabah kita kembali melangkah. Setelah itu, berulang kali patah. Selamat malam Kak Abi, menyapa lagi malam ini ya. Request lagunya Menerima Luka dari Natasha Sabella. Mana-mana kamu, Kevin Aril, yang udah request lagunya Menemani Luka malam hari ini. Kita sekalian pamitan ya dari Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi malam hari ini teman berdua di hari pertama bulan Agustus 2026. Selain ini akan ada Jazz Music yang lanjut untuk menemani kamu, kamu dan kamu di sana sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin teman berdua esok pagi di hari yang baru jam 4:30 pagi bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun. Jogja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
6: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan.

0: sayangnya difabel.
1: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
0: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
1: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
0: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
1: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program aktif akselerasi kreatif musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara dengan frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Pro 2, Jogja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya untuk menyimak Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 10 ya, bersama saya Adis di hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Yang bakal dilanjut dengan santai siang teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3. Ada juga sore ceria di jam 3 sampai jam 7 menemani istirahat sore kamu, dan menutup hari di 7 malam sampai tengah malam nanti kamu bisa dengerin lagi Nama Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Menikmati suasana libur di hari Minggu pastinya barengan sama Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Bisa di 102.5 FM ataupun juga streaming di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital teman Pro 2. Barengan sama Pro 2 Jogja teman terbaik kamu.

0: Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertaubatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Mu jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
0: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
1: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah

sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar.

Kemenpora2RRI.co.id memberitakan penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait anggaran program makan bergizi gratis MBG. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ia menyatakan proses implementasi masih memiliki waktu hingga tahun 2028. Pemerintah menghormati putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi dan tidak akan memberikan komentar yang melampaui keputusan tersebut.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan dan praktik penyimpangan dalam program makan bergizi gratis. Komitmen zero tolerance mencakup penghapusan keracunan pangan, tindak pidana korupsi, dan praktik penyimpangan pendanaan dalam pelaksanaan program nutrisi gratis.

0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di Tepi Barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Melansir UN News, situasi tersebut terjadi seiring pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru. Sementara itu, para pemukim dan pasukan keamanan Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, UNHCR mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 orang meninggal oleh pasukan Israel.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Piye kabar teman Pro 2? Apa kabarnya kamu hari ini? Waduh, seneng banget ya udah ketemu sama weekend lagi. Wah, jalan-jalan lagi nih. Atau malah kayaknya ya udah rebahan dulu aja deh gitu. Abisan capek. Boleh. Apa coba yang enggak boleh? Yang penting tuh kamu sehat secara fisik dan mental ya teman Pro 2 ya. Adis temenin hari kamu di hari ini, pastinya di hari Minggu 2 Agustus 2026. Hari baru di bulan yang baru. Semoga juga jadi semangat baru teman Pro 2. Yuk pagi-pagi kita meruput kali ya, gitu, bangunnya lebih awal dan siap untuk sat-sat melakukan apapun yang pengen kamu lakukan. Mumpung sekarang tuh kamu gak ada kayak oh harus ke sekolah, oh harus ke kampus gitu. Mungkin walaupun ada persiapan-persiapan lain yang memang harus kamu kerjain hari ini, tapi paling gak persiapan-persiapan hal yang bikin kamu tuh jadi lebih semangat aja gitu ya. Karena emang hal-hal yang kamu suka buat kerjain, bukan cuma hubungannya sama tanggung jawab kamu ya. Yuk ah, Adis temenin pagi kamu, sarapan dulu, cuci muka temen Pro 2. Kalau masih bisa mandi, mungkin mandi dulu kali ya, biar seger, biar wangi. Cus, langsung meluncur barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, sampai nanti jam 10 di Spada. Krik, krik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ada kalanya sendirian tuh menyenangkan. Kalau kamu memang lagi pengen having a me time gitu kan ya. Apalagi kamu termasuk yang sebenarnya banyak banget nih gitu kegiatannya, komunitasnya apalagi gitu ya, circle-nya sampai udah gak bisa kehitung lagi gitu. Grup di WhatsApp kamu tuh bisa banyak banget. Belum lagi sosmed juga aktif banget ya. Kadang-kadang suka ngerasa aduh bising banget nih, pengen sendirian dulu. Boleh kali ya. Tapi kalau misalnya memang kamu tuh kalau sendirian ngerasa kesepian, ya memang tipikal orang yang harus selalu rame-rame kali ya. Wah, teman Pro 2 yang juga enak banget untuk dilakukan rame-rame sih biasanya olahraga, ya enggak? Kecuali kamu olahraganya di rumah aja, di kos-kosan aja. Ya enggak harus ada partnernya gitu kan. Enggak ada sparring partnernya terutama gitu, bisa sendirian. Tapi kalau misalnya mainnya memang harus ada timnya, ataupun juga paling enggak deh gitu kan ya, akan jauh terasa lebih ringan kalau ada temennya. Jadi capeknya bareng-bareng. Oke deh, sambil nemenin kamu yang lagi siap-siap mau olahraga pagi hari ini, teman Pro 2, nanti aku juga bakal updatein info olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jawa.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya kita update dulu teman Pro 2 informasi olahraga di Pro 2 Super Sport edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kita mulai dari lapangan hijau. Kali ini Dewa United yang merekrut Muhammad Riyandi untuk posisi kiper teman Pro 2. Muhammad Riyandi secara resmi bergabung dengan Dewa United Banten FC untuk memperkuat posisi kiper di musim 2026-2027. Riyandi memiliki pengalaman bertahun-tahun di sepak bola Indonesia mulai dari Barito Putra Persis Solo hingga memperkuat timnas Indonesia di berbagai level usia. Keputusan bergabung dengan Dewa United didasari keyakinan Riyandi terhadap keseriusan dan profesionalisme klub dalam membangun tim berkualitas. Sementara teman Pro 2 dari arena tenis, Aldila Suciati dan Erin Rodleff berhasil lolos ke final WTA 500 Mubadala DC Open setelah memenangkan semifinal dengan skor 6-1-6-1 melawan Tang Xianhui Su Yifan. Sementara Janice Chen yang berpasangan dengan Zhang Shuai harus menerima kegagalan usai kalah 4-6-7-5-7-10 dari Andrea Klepak dan Makoto Ninomiya dari di babak semifinal teman Pro 2. Aldila dan Rodleff akan menantang Ninomiya dan Klepak pada partai final teman Pro 2.

0: Super Sport.
1: Sementara pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di sirkuit Sachsenring, meraih kemenangan MotoGP Jerman 2026. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-10 bagi Marquez di Sachsenring. Pencapaian tersebut menyabet sekaligus menjadi rekor kemenangan terbanyak seorang pembalap di satu sirkuit MotoGP. Sementara dua pembalap Trackhouse Racing, Oi Ogura dan juga Rho Fernandez melengkapi podium di posisi kedua dan ketiga. Hasil tersebut memperpanjang performa impresif Trackhouse Racing sepanjang musim ini.

0: Olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Kita siarkan di Produce Super Sport ya, di jamnya sepada. Untuk info lengkap bisa kamu cek di rri.co.id.
1: Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky pulang nggak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh mereka toh. Kuwi lo, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh, ndak ada polisi kok iki lo ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis santai-santai.
4: Polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

alamat lebih tinggi hari ini. Kali kalau misalnya kamu tuh memang dari kemarin, aduh pengen banget nih gitu ya, kalau misalnya punya usaha, pengen katanya kalau zaman sekarang istilahnya level up sih ya, scale up gitu kan ya, naik kelas teman pro 2. Kalau zaman kuliah dulu teman-teman aku tuh banyak banget tuh yang coba jualan di Sunmor gitu ya. Sekarang masih ada Sunmor nggak sih? Aku tuh udah nggak pernah main ke arah situ soalnya. Harusnya ada ya. Kalau di tempat aku di daerah selatan ada di Stadion Sultan Agung tuh teman pro 2 Sunmornya. Kalau dulu di UGM kan ada ya. Sekarang masih ada nggak? Coba komen di 0811-251-1025. Sunmor mana yang paling sering kamu datengin teman pro 2 dan biasanya apa yang kamu cari ya? Karena macam-macam tuh tingkah dan polanya orang kalau lagi Sunmoran ya nggak sih? Ada yang emang abis olahraga terus mampir tuh kelihatan udah mulai kucel gitu kan ya, keringetan. Tapi karena abis olahraga tuh walaupun keringetan jadi kayak glowing gak sih gitu, karena kulitnya sehat ya. Atau malah kamu sebenarnya masih dengan lengkap pakaian piyama kebanggaan kamu gitu, gak apa-apa deh piyamanya estetik ini kok, dipakai aja buat jalan-jalan Sunmoran gitu. Ada yang gitu juga ya kan, ayo ngaku yang mana nih teman pro 2. Coba komen di 0811-251-1025, Sunmor mana yang paling sering kamu datengin gitu kan ya. Dan kalau di Sunmor biasanya yang kamu cari apaan atau ngapain sih ke situ gitu ya? Aku jadi kepo nih, pengen tahu. Kalau aku dulu sih lebih karena pengen jajan aja, walaupun sebenarnya pas abis jajan tahu-tahu pas pulang, wih banyak banget gitu bawaannya teman pro 2, bisa berkeresek-keresek ya. Kalau sekarang mungkin udah ada yang mulai sadar, oh bawa tote bag sendiri gitu, yang tadinya mungkin kosong tote bagnya.

0: selanjutnya.
1: Produa FM. Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.